0: Nunukan Pagi Ini. Nunukan Pagi Ini. Nunukan Pagi Ini.
1: Oke, pendengar, saat ini program Nunukan Pagi masih berlangsung ya. Dan kali ini kami hadirkan segmen Opini Publik, di mana Anda pendengar dapat menghubungi line interaktif kami di nomor 0811-5311945 untuk menyampaikan opininya nih terkait topik yang akan kita tarik hari ini. Itu adalah terkait DPRD yang mendesak perbaikan pelabuhan PLBL Lim Hijung Nunukan. Jadi dalam dialog dalam studio program prioritas pada beberapa waktu lalu, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara Arming SH hadir dalam dialog RRI Pro 1 Nunukan. Dan dalam kesempatan itu, legislator Arming mendesak pemerintah agar segera melakukan perbaikan fasilitas pelabuhan PLBM Lim Hijung Nunukan yang mengalami kerusakan. Karena menurut Arming, kondisi ponton yang terus mengalami kerusakan tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena hal tersebut tentunya menyangkut keselamatan masyarakat serta kelancaran konektivitas transportasi laut di wilayah perbatasan. Namun di sisi lain, Arming pun mengapresiasi keberadaan petugas dan pegawai pelabuhan yang selama ini tetap berupaya dalam memperbaiki kerusakan secara swadaya. Armin pun menjelaskan bahkan para pegawai mengumpulkan dana pribadi dan melakukan berbagai upaya sederhana ya demi menjaga agar fasilitas umum tersebut tetap bisa digunakan. Namun menurutnya langkah tersebut tentu saja tidak cukup ya dalam memberikan solusi jangka panjang, karena kerusakan ponton serta fasilitas lainnya itu masih membutuhkan penanganan pemerintah secara menyeluruh. Arming pun menilai persoalan kerusakan pelabuhan bukan sekedar masalah teknis infrastruktur, melainkan juga berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan keselamatan masyarakat. Jadi, apakah Anda pendengar setuju dengan desakan legislator Arming untuk atau agar supaya pemerintah itu melakukan perbaikan terhadap PLBL Lim Hijung Nunukan? Karena seperti yang kita ketahui, pelabuhan tersebut ini merupakan salah satu sarana transportasi yang vital ya di wilayah kepulauan seperti di Nunukan ini, karena pelabuhan ini juga menyambungkan Nunukan dengan wilayah lainnya gitu, serta mendukung aktivitas atau transportasi bagi

531945. Dan segmen opini publik ini akan terus berlangsung hingga pukul 9 mendatang ya pendengar. Jadi kami akan menunggu partisipasi Anda. Namun sebelum itu kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena

0: Ya, kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kentongan. Objek wisata pantai dapat berpotensi bencana jika air laut pasang, terdapat rip current atau arus pusaran air, dan banjir rob. Untuk itu, jangan lupa selalu waspada saat liburan di pantai.

0: mungkin.
1: Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

0: Baik pendengar, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai cek fakta ya. Kali ini yang informasi yang ingin saya bacakan terkait kabar hoax di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yaitu Facebook yang berisikan narasi bahwa Presiden Prabowo memberikan dana bantuan sebesar 16 triliun untuk memulihkan hutan Amazon di Brasil. Faktanya narasi tersebut tentunya tidak benar alias hoax ya. Dilansir melalui kompas.com yang dikutip oleh komdigi.go.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ditemukan adanya artikel kredibel terkait dana sumbangan sebesar 16 triliun dari Presiden Prabowo tersebut untuk pemulihan hutan Amazon di Brasil pada 2026. Pada 2025, angka 16 triliun ini merupakan target dari transaksi perdagangan karbon Indonesia yang disampaikan dalam konferensi ke-30 perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP30 di Brasil pada November 2025 lalu. Dan dari total target tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat bahwa hasil total transaksi kredit karbon Indonesia per November 2025 mendekati 7 triliun. Jadi tentunya sudah dikonfirmasi ya kalau kabar mengenai presiden yang menyumbangkan dana sebesar 16 triliun untuk pemulihan hutan Amazon itu adalah hoax alias berita bohong. Dan pastikan agar pendengar setia Prosatu Nunukan selalu terlindungi ya oleh berita-berita hoax, tentunya dengan cara mengakses sumber informasi yang kredibel dan juga terpercaya. Salah satunya bisa Anda akses portal berita kami di rri.co.id. Jadi seperti itu ya pendengar. Dan selanjutnya pendengar, program Nunukan pagi ini akan kami lanjutkan dengan segmen Halo RRI.
1: Halo RRI, sampaikan masalah, keluhan, atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp, atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.
0: Baik pendengar, karena sekarang Halo RRI telah hadir, jadi di segmen inilah waktunya Anda pendengar untuk membagikan mengenai ragam informasi maupun pengaduan dari masyarakat terhadap layanan umum dalam aktivitas lokal khususnya di wilayah Nunukan ini. Jadi tentunya selama sejam mendatang dari jam 9.02 tadi hingga pukul 10 mendatang, kami akan terus menunggu ya bagi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami untuk memberikan keluhan atau aduan ya yang sifatnya itu pelayanan publik seperti itu pendengar. Dan tentunya berbagai macam line interaktif dan juga cara untuk menghubungi kami itu bisa. Yang pertama melalui WhatsApp di 0811-5311-945. Dan Anda bebas ingin telepon kami melalui telepon biasa atau WhatsApp, kami akan terus menunggu partisipasi Anda ya tentunya. Selain itu juga kami juga menerima voice note. Jika pendengar ingin mengadunya itu dalam bentuk voice note saja, bisa Anda tinggal kirim aja nih voice note-nya melalui nomor yang sama yaitu 0811-5311-945. Nantinya voice note-nya akan kami putarkan seperti itu. Atau mau kirim gambar, misal ada jalan rusak di sekitar kompleks Anda atau wilayah Anda, Anda dapat mengirimkannya kepada kami. Nanti tinggal beritahu saja nama Anda sebagai pengadu lalu lokasi jalan rusaknya itu di mana, sehingga informasi tersebut akan kami teruskan tentunya ke instansi terkait ya. Dalam hal ini kalau jalan rusak itu biasanya menjadi kewenangan dari Dinas PUPR ya. Dan sambil menunggu Anda atau partisipasi Anda pendengar, oh nantinya saya juga akan mencoba live melalui TikTok ya. Biasanya di TikTok itu cukup ramai dan pendengar itu banyak yang berpartisipasi melalui TikTok. Nanti saya akan coba untuk live atau siaran langsung melalui TikTok ya, untuk tentunya menampung aspirasi Anda. Sambil menunggu dari aduan Anda pendengar, saya ingin membacakan sejumlah informasi nih. Kalau tadi di segmen opini publik itu saya sudah sempat mengambil topik tentang perbaikan pelabuhan PLBL Lim Hijung di Nunukan ya. Kali ini kami akan menarik topik tersebut nih ke dalam informasi yang ingin saya bacakan dalam program Halo RRI ini. Karena tentunya untuk perbaikan pelabuhan ini kan terkait pelayanan umum juga ya dan fasilitas publik. Jadi bagi pendengar yang juga gak ingin mengeluhkan atau mengadukan hal yang sama nih terkait PLBL Lim Hijung, tentunya sangat cocok Anda sampaikan melalui segmen Halo RRI ini. Dan desakan untuk memperbaiki pelabuhan itu disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming SH, di mana Arming mendesak agar pemerintah segera melakukan perbaikan fasilitas pelabuhan PLBL Lim Hijung. Karena sejauh ini perbaikan itu dilakukan secara swadana nih, di mana para pegawai atau petugas di pelabuhan lah yang berusaha mengumpulkan dana pribadi untuk memperbaiki fasilitas publik secara sederhana ya tentunya. Namun tentunya hal tersebut memang sangat membantu ya, khususnya dalam memenuhi ataupun kenyamanan fasilitas publik, tapi itu bukanlah solusi yang jangka panjang gitu sifatnya. Karena itulah Arming selaku wakil rakyat mendesak agar pemerintah ini supaya concern atau ada sedikit perhatiannya dalam memperbaiki kerusakan di pelabuhan atau PLBL Nunukan tersebut. Dan menurut Arming, ia sempat memerincikan ya fasilitas apa sih yang rusak di pelabuhan itu. Arming mengatakan yang rusak itu adalah kondisi ponton yang terus mengalami kerusakan sehingga tidak boleh dibiarkan begitu saja, karena ponton ini menyangkut keselamatan masyarakat serta kelancaran konektivitas transportasi laut di wilayah perbatasan. Dan dalam kesempatan itu juga Arming menyampaikan nih, sebagai anggota DPRD Kaltara, ia memastikan akan terus melakukan monitoring bersama jajaran DPR untuk melihat langsung kondisi PLBL Nunukan. Ia juga berkomitmen memperjuangkan anggaran perbaikan pelabuhan dalam pembahasan APBD 2027 mendatang melalui fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD. Karena menurutnya seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah hingga Pempus perlu bersinergi dalam menangani persoalan tersebut. Dan Arming juga menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus tetap mengutamakan keselamatan serta kepentingan masyarakat. Karena itu, ia berharap agar kerusakan PLBL segera mendapat perhatian serius sehingga aktivitas transportasi dan perekonomian masyarakat tetap berjalan aman. Pemerintah juga diingatkan agar tidak menunggu terjadinya korban sebelum mengambil langkah perbaikan terhadap fasilitas vital di wilayah perbatasan. Jadi itu tadi satu informasi ya terkait desakan dari DPRD Kaltara untuk memperbaiki pelabuhan PLBL Lim Hijung Nunukan. Karena seperti yang kita ketahui, pelabuhan ini menjadi salah satu akses bagi kami warga di perbatasan yang berada di kepulauan ya tentunya. Karena pelabuhan ini menghubungkan, seperti yang disampaikan oleh legislator Arming, kalau pelabuhan ini sangat vital dan berfungsi dalam melanjutkan kelancaran konektivitas transportasi laut di wilayah perbatasan. Jadi itu dia tadi pendengar. Dan sambil kita menunggu partisipasi Anda pendengar, saya ingin kembali mengingatkan kepada Anda nih, Kalau sekarang siaran kami bisa dihubungkan atau terhubung secara digital ya. Selain juga bisa didengarkan melalui sambungan terestrial, kami bisa didengarkan melalui saluran digital. Dan aplikasi yang digunakan adalah RRI Digital. Bagi Anda yang belum sempat mendownload atau mencoba mendengarkan layanan streaming kami, Anda bisa ya mendapatkan aplikasi tersebut melalui Google Play Store, dan tentunya aplikasi itu gratis ya, dan bisa dan mudah diakses bagi warga atau pendengar setia RRI. Dan tentu saja selain aplikasi RRI Digital, kami juga memiliki kanal atau portal berita, yaitu rri.co.id, di mana dalam kanal berita ini kami terus update informasi ya, terkait kabar Nusantara, kabar nasional maupun kabar internasional. Jadi bagi pendengar, jangan khawatir karena berbagai kabar atau informasi yang disampaikan melalui aplikasi ataupun melalui portal berita RRI Nunukan ini tentunya informasi yang kredibel atau terpercaya ya. Jadi pendengar itu jangan khawatir akan terpapar hoax jika mengakses portal berita kami di rri.co.id. Dan okay, pendengar, saat ini saya juga sudah mencoba bergabung ya dalam siaran live TikTok di akun TikTok RRI Nunukan. Dan diharapkan melalui live ini Anda pendengar dapat berpartisipasi, jadi kita lebih mudah menjangkau Anda gitu pendengar, jika kita siaran live, sehingga kita dapat menampung lebih banyak aduan terkait pelayanan publik yang disampaikan oleh pendengar. Dan saat ini sudah ada beberapa yang bergabung di live TikTok, dan kita tunggu ya, siapa tahu akan ada aduan yang masuk. Dan saya ingin menjelaskan mengenai program Halo RRI ini. Kami mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Dan segmen ini akan berlangsung selama 1 jam. Jadi dari jam 9 sampai jam 10. Selama rentang waktu tersebut kami akan menerima berbagai aduan ataupun permasalahan pelayanan publik ya yang ada di masyarakat. Jadi bagi Anda yang ingin menyampaikan aduan, Anda dapat menghubungi kami melalui live TikTok salah satunya. Silakan disampaikan saja, diketik aduannya apa, lalu nanti akan kami coba komunikasikan kepada dinas terkait. Kemudian juga jika Anda ingin lebih intens sih mengobrolnya, dengan bisa juga dengan cara menelepon kami di line interaktif di 0811531145. Dan sambil menunggu partisipasi Anda pendengar, kami akan memutarkan satu lagu berikut ini. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen Halo RRI.

0: Hey Tian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang nih. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu gak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain, agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya, selalu berdoa dan jangan bersedih lagi, jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat.

0: yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi dalam segmen Halo RRI. Dan pendengar, kembali saya ingatkan ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda dapat menghubungi kami melalui line interaktif di 0811-5311-945. Dan kita dapat tentunya berinteraksi ya, selain melalui sambungan telepon, nomor ini juga ada nomor WhatsApp-nya nih. Jadi Anda bisa menghubungi kami melalui telepon WhatsApp maupun by chat WhatsApp juga boleh, untuk menyampaikan aduan, berbagai aduan yang ada untuk peningkatan fasilitas publik di Nunukan, khususnya seperti fasilitas perbaikan jalan maupun fasilitas umum lainnya, kayak tadi informasi yang saya bacakan sebelumnya itu terkait desakan untuk memperbaiki pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Jadi seperti itu pendengar. Dan tadi itu saya sudah mulai live selama beberapa menit ya, dan sudah ada yang beberapa yang bergabung, dan ada satu dari pendengar RRI Nunukan yang menyampaikan aduannya nih melalui live TikTok atau kolom chat live TikTok, yaitu dari Kak King Popok 20. Jadi Kakak King ini dia mengadukan tentang jalan atau kondisi jalan di wilayah Binusan yang mengalami kerusakan nih, di mana jalan-jalannya itu tuh rusaknya karena bolong-bolong ya. Lokasi jalannya dari Kakak King ini merincikan ada di depan Puskesmas Binusan. Katanya jalannya itu kondisinya tuh sudah mulai rusak sehingga butuh perhatian atau penanganan yang serius ya. Jadi menurut penjelasan dari Kakak King, kondisi jalannya itu berlubang-lubang, dan saya juga sempat menanyakan apakah fasilitas jalannya ini meskipun berlubang masih bisa dilewati oleh pengendara atau sudah benar-benar tidak bisa dilewati karena saking rusaknya gitu jalannya. Nah, kalau kata Kakak King, kondisi jalan itu masih tetap bisa dilintasin tuh. Cuman kakaknya tuh khawatir gitu karena tetap membahayakan, apalagi kalau sudah mulai turun hujan, lubangnya itu enggak kelihatan. Wah, benar banget itu, Kak. Karena memang kalau misalnya hujan lebat itu kan pasti fokus kita itu bukan cuman ngelihat jalan gitu, tapi juga fokus kita tuh teralihkan atau terdistrak lah, karena pasti air hujan itu menutupi, mengurangi jarak pandang kita kan terhadap jalan seperti apa. Jadi ibaratnya pengawasan kita tuh semakin longgar gitu ketika kita melintas naik motor atau naik kendaraan dalam kondisi hujan. Karena memang saya memang bukan di jalan binusan sih pendengar, cuman saya tuh pernah beberapa kali pas lagi hujan itu bawa motor gak sengaja atau gak sadar nerabas jalan berlubang gitu. Nah untungnya jalan berlubangnya ini tidak terlalu dalam, jadi kayak saya tidak sempat menurunkan kecepatan, terabas saja jalannya gitu. Jadi motor saya tuh sempat goyang, jadi kayak sempat oleng gitu sih pendengar. Jadi seperti itulah, memang benar kata Kakak King, emang membahayakan meskipun jalannya itu rusaknya belum terlalu parah, tapi tetap aja harus atau tetap mestinya ada perhatian dari pemerintah ya, atau usaha untuk memperbaiki jalan itu. Oke, baik, terima kasih ya Kakak King. Kalau gitu nanti aduannya itu akan kami teruskan ke dinas terkait, dalam hal ini dinas PUPR Nunukan ya, karena wewenang untuk memperbaiki jalan itu biasanya ada di dinas terkait. Nah tentunya ini seingat saya atau sepemahaman saya ya, untuk perbaikan jalan ini jika memang statusnya jalan milik daerah itu, maka PUPR bisa langsung masuk gitu untuk memperbaiki. Nah beda cerita nih kalau misalnya yang rusak itu adalah jalan-jalan nasional gitu, jalan nasional atau jalan milik provinsi, itu tentunya akan ada koordinasi atau keterlibatan lintas instansi ya. Jadi sama-sama PUPR, tapi kalau misalnya jalan provinsi, yang menjadi wewenangnya untuk memperbaiki adalah PUPR tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Kalau misalnya jalan nasional, tentunya melalui pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian gitu. Jadi memang sebenarnya ada, tergantung prosedurnya itu seperti apa gitu. Tapi yang jelas tentunya langkahnya Kakak King untuk memberikan atau menyampaikan aduan ke Halo RRI ini sudah tepat gitu, karena kami akan langsung meneruskan kepada instansi terkait. Jadi kita verifikasi dulu nih, ini jalan binusan ini apakah bisa diperbaiki oleh PUPR-nya Nunukan atau enggak. Jadi kayak gitu Kakak King. Terima kasih banyak ya Kakak sudah mengadu kepada kami. Dan bagi pendengar yang ingin mengadukan fasilitas publik lainnya, Anda dapat bergabung bersama kami nih melalui line interaktif di 0811 5311 1945, atau kalau mau bergabung lewat live TikTok aja juga boleh, gak apa-apa, nanti saya bacakan seperti halnya aduan disampaikan oleh Kakak King ini. Dan tadi tuh sempat Kakak King itu menjelaskan kalau beberapa sudah pernah ada yang mengalami kecelakaan tunggal, dia jatuh sendiri. Nah itu tuh seperti yang saya sampaikan sebelumnya, memang jalan rusak itu cukup riskan ya jika tidak diperbaiki. Karena itu kita tuh butuh perhatian gitu dari pemerintah, akan dan diharapkan pemerintah tuh juga bisa memperbaiki jalan tersebut dalam kurun waktu yang cepat ya. Dan diharapkan juga tentunya perbaikan itu tuh sifatnya permanen gitu, bukan sementara. Jadi jalannya itu awet dan tidak cepat rusak ketika karena terkadang memang perbaikan itu tuh sifatnya hanya sementara. Jadi mungkin untuk mengejar kecepatan perbaikan, dilakukanlah perbaikan sementara. Memang perbaikan sementara ini tuh durasinya memang lebih cepat ya, jadi kayak langsung selesai dan jalanan bisa langsung dilintasi, kondisinya mulus. Tapi itu ada minusnya juga. Minusnya itu biasanya tidak tahan lama gitu perbaikannya. Jadi kayak mungkin dalam waktu 6 bulan sudah rusak lagi, sehingga perlu di kembali diperbaiki gitu pendengar. Jadi kan diharapkan, kita berharap supaya perbaikan itu maksimal ya, jadi permanen gitu perbaikannya. Jadi seperti itu pendengar. Nanti oke okay, Kakak King, terima kasih banyak ya Kakak sudah berpartisipasi bersama kami, dan saat ini sudah

sedang ingin menyeberang atau pergi ke pelabuhan lalu menemukan atau merasakan oh atap bocor gitu di pelabuhan, Anda bisa mengadukan kepada kami. Misal Anda punya fotonya, bisa difotokan kepada kami supaya kita bisa teruskan kepada instansi terkait. Dalam hal ini adalah pengelola pelabuhan ya. Lalu selain itu juga ada misalnya kalau Anda pendengar sedang berupaya untuk mengurus dokumen administrasi gitu di Disduk Capil terdekat, namun menemui sejumlah kendala, misalnya Anda pelayanannya itu lama atau dipersulit seperti itu, Anda bisa banget mengadukan kepada kami karena segmen Halo RRI adalah segmen yang tepat nih untuk Anda mengadukan soal layanan fasilitas publik. Selain itu juga bisa juga Anda mengadukan tentang kira-kira oh ini penggunaan BPJS, misal Anda tuh sakit lalu berobat di puskesmas lalu terkendala dalam penggunaan BPJS-nya atau kayak layanannya tuh seperti apa di puskesmas, misal menemukan sejumlah masalah atau kendala, Anda dapat menyampaikan kepada kami. Jadi silakan saja menyampaikan kepada kami masalah apa yang Anda alami, kami akan membacakan gitu dan akan meneruskan masalah tersebut kepada instansi terkait. Jadi seperti itu pendengar, dan sambil menunggu partisipasi Anda ya, mungkin akan ada kakak-kakak yang mengadu lagi atau bagi Anda pendengar yang mengadu, kami akan membacakan sejumlah informasi ya. Jadi siapa tahu informasi ini tuh bisa menstimulus Anda pendengar atau memberikan inspirasi bagi pendengar untuk oh iya aku ternyata ada aduan tentang ini, aku baru ingat gitu. Jadi informasi yang mau saya bacakan itu salah satunya terkait nunukan yang dilaporkan tidak ada titik panas ya di wilayah nunukan, tapi di Kalimantan Utara itu ada titik panas yaitu di Bulungan. Jadi kalau dari keterangan BMKG ada titik panas yang terindikasi, tepatnya ada dua yang berlokasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dan titik panas ini berada di kategori sedang ya, artinya bukan tinggi. Dan selain itu untuk di wilayah lainnya di Kalimantan Utara seperti Nunukan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lalu Tarakan, Kabupaten Malunau, dan Kabupaten Tanah Tidung itu tidak memiliki titik panas ya. Dalam hal ini, deteksi hotspot dilakukan dengan menggunakan sensor yang terpasang pada sejumlah satelit polar. Dan pemantauan ini pun dilakukan pada siang hari hingga malam hari untuk masing-masing satelit. Keberadaan titik panas pun tidak selalu dapat terdeteksi apabila suatu wilayah tertutup awan atau berada dalam kondisi blank zone. Jadi seperti itu, pendengar, untuk informasi terkait update titik panas di Bulungan, Kalimantan Utara. Dan beberapa waktu lalu kami juga sempat mengabarkan kalau di wilayah Nunukan sendiri, di wilayah kita itu sempat mendapat kiriman asap atau kabut, tapi tidak terlalu intensitasnya tidak terlalu besar seperti itu, pendengar. Dan tentunya bagi Anda yang beraktivitas di luar ruangan, pastikan untuk tetap menjaga diri ya, dengan misalnya melindungi diri dengan memakai masker, atau mungkin bagi Anda pendengar yang mungkin merasakan dampak atau efek dari kabut asap yang terjadi di wilayah Nunukan, Anda dapat mengadukannya kepada kami melalui Halo RRI. Jadi dengan adanya aduan kita dapat meneruskannya kepada dinas terkait. Jadi seperti itu. Dan tentu saja segmen Halo RRI masih akan terus berlangsung ya pendengar. Jadi sambil menunggu aduan Anda yang masuk, kita harus, dan saya kembali mengingatkan kepada Anda nih untuk selalu mengupdate berita terkini melalui portal berita kami di rri.co.id. Dan berbicara mengenai segmen Halo RRI ini, kami selalu hadir ya, segmen ini akan terus tayang
mulai pukul 9 hingga pukul 10 pagi, dan di

0: disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi 3 hari itu dalam seminggu, 3 hari seminggu kami tayang segmen Halo RRI mengudara. Dan biasanya kalau hari Selasa atau Kamis itu kami akan menghadirkan segmen lainnya gitu. Jadi untuk Halo RRI itu biasanya diselenggarakan selama 3 hari dan Anda pendengar dapat menghubungi kami melalui line interaktif di 0811-5311-945. Lalu selain itu line interaktif kami juga ada di dalam live TikTok, karena kami biasanya juga live TikTok nih selama seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Dan sudah lumayan banyak nih yang bergabung bersama kami, tapi saya akan mencoba menampung aduannya dulu ya, sambil kita akan memutarkan playlist yang sudah kami siapkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.
1: Tri Prasetya, Radio Republik Indonesia.
2: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam Jakarta, untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
1: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
3: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
5: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
6: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan.
7: Dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
2: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa,

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Yes, bentar lagi cair.
2: Apaan yang cair?
1: Sini Desya. Mau kok ikut juga?
2: Ikut apa?
1: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
2: Ah, yang benar. Hati-hati loh. Biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
1: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
2: Iya, bisa jadi kan? Karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya, seperti kamu.
1: Ih, gak percayaan nih orang dikasih tahu.
2: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
1: Grupnya sudah gak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
2: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda masih bersama kami dalam segmen Halo RRI yang disiarkan secara langsung melalui kanal Pro 1 RRI Nunukan, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tadi selama kita putar playlist, saya kan masih lanjut live TikTok nih. Dan ternyata alhamdulillah ada lagi yang mengadu nih, ada aduan yang masuk. Tadi sejauh ini ada dua aduan yang masuk ya. Yang pertama tadi kan sudah disampaikan terkait jalan rusak ya di daerah Binusan yang disampaikan oleh kakak King Popok. Lalu ternyata ada lagi yang bergabung bersama kami melalui live TikTok, yaitu dari Bang Poding di Sepatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman RRI? Titip salam sama Wahyu. Oh ya, Muhammad Wahyu ya. Oke, nanti saya salamin ya. Dan juga Abang Mimin. Oke. Dan kakak Poding ini, dia bertanya, kenapa sih kalau lampu di Sebatik itu mati, juga jaringan internet Telkomsel tuh ikut terganggu gitu. Itu emang apakah ada hubungannya atau memang terkendala atau seperti apa sih gitu. Jadi Kak Poding ini meminta kejelasan ya dari pihak provider, kenapa sih kalau mati lampu layanannya tuh juga terganggu gitu. Layanan provider juga terganggu. Nah, itu dia tadi salah satu aduan dari Kakak Poding. Nanti tentunya akan kami teruskan ya kepada pihak terkait, dalam hal ini adalah perwakilan Telkomsel di wilayah Nunukan. Lalu juga selain itu ada juga aduan, satu aduan yang masuk dari Pak D. Suryo Admojo, di mana Pak D berlokasi di Porsas Nunukan Timur hadir. Oh iya, yeah, oke. Jadi Pak D Suryo itu mendengarkan siaran kami di Porsas Nunukan Timur ya. Lalu beliau juga memberikan aduan nih terkait lampu PJU, lampu penerangan jalan umum yang ada di Nunukan itu mati. Kenapa ya gitu. Nah, saya juga sempat menanyakan kepada Pak D. Suryo, lokasi yang mati tuh tepatnya di mana gitu. Lokasinya itu katanya ada di jalan TVRI, di wilayah, di sekitar jalan TVRI dan protokol lainnya. Banyak yang mati kalau malam pun gelap gitu. Lalu Pak Desuryo juga meminta konfirmasi kepada Dinas Perhubungan ya, karena terkait PJU itu menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan. Oke, terima kasih Pak Desuryo dan juga Pak Poding yang menyampaikan aspirasinya atau aduannya ya, terkait lampu jalan dan juga terkait kendala dalam mengakses jaringan internet di provider Telkomsel. Tentunya aduan tersebut akan kami teruskan kepada pihak terkait ya. Dan nantinya kalau kadang ada yang bertanya nih, kalau misalnya mengadu itu nanti aduannya itu disampaikan lewat mana sih gitu kan. Nah, kalau aduannya itu biasanya kami sampaikan pertama dalam berbagai macam bentuk sih. Biasanya kami akan menaikkan berita audio, berita radio yang akan disiarkan melalui program Warta Dudukan siang dan pagi hari. Kemudian juga kami akan mengupdate informasinya di dalam kesempatan Halo RRI yang tayang di hari setelahnya. Jadi misal kalau misal sudah dapat konfirmasi dari pihak terkait, kami biasanya akan membacakan hasilnya nih atau pernyataannya itu di dalam program atau segmen Halo RRI yang tayang di hari setelahnya. Jadi kalau misalkan hari ini tuh hari Jumat, nanti kalau misalnya hari Senin atau Selasa sudah ada update atau hari ini sudah ada update, kami akan sampaikan di Halo RRI pada hari Selasa mendatang. Selain itu juga kami biasanya karena banyak aduan itu datang dari TikTok, kami juga akan meng-up jawaban dari instansi terkait melalui media sosial kami di TikTok dan juga Instagram. Kami akan hadirkan kutipan narasumbernya beserta pernyataannya seperti apa yang kami kemas menjadi berita maupun dibacakan ya langsung oleh penyiar. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin mengetahui update-nya bisa langsung mengakses salah satunya. Oh, satu lagi adalah kami juga mengupdate berita di portal rri.co.id. Jadi seperti itu pendengar. Jadi pastikan kalau misalnya pendengar ingin update jawabannya seperti apa, bisa mengakses media sosial kami maupun mengakses rri.co.id. Jadi seperti itu pendengar. Dan tak terasa ya pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9:57. Itu artinya perjumpaan kita harus segera berakhir ya dalam program Nunukan pagi ini di segmen Halo RRI. Namun bagi Anda pendengar jangan khawatir, karena siaran RRI masih terus mengudara ya dan terus berlanjut sampai pukul 12 malam nanti. Dan setelah saya akan siaran program Nunukan siang ini akan dipandu oleh rekan saya Rusdi Mursalim. Dan menutup segmen Halo RRI ini, saya menyampaikan terima kasih nih kepada Anda pendengar yang sudah berpartisipasi, baik melalui live chat ataupun tadi yang mau mencoba menghubungi kami melalui line interaktif. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan atas aduan yang disampaikannya. Kami akan mencoba untuk memfollow up atau meneruskan aduannya kepada pihak terkait. Dan tentu saja kita akan bertemu dalam program Halo RRI lainnya yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi, akhir kata saya Tiara Alia Azhara pamit undur diri dalam program Nunukan pagi ini. Salam sehat semuanya dan selalu jaga kesehatan di tengah cuaca tidak menentu ini. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, mau mainan.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
1: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
1: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? So tau.
0: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Penyakit tifus atau disebut dengan tifoid adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi bakteri jenis Salmonella type yang dapat menyebar ke seluruh tubuh. Gangguan ini terbilang sangat menular karena penyebarannya dapat melalui bakteri yang keluar dari kotoran atau tinja atau air kencing pada seseorang yang mengidapnya. Maka dari itu, kebersihan dari makanan atau minuman yang dikonsumsi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu bahaya yang kerap terjadi disebabkan oleh penyakit tifus adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus. Masalah ini biasanya terjadi pada minggu ketiga saat penyakit ini terjadi. Kondisi ini menyebabkan usus halus atau usus besar berlubang. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga sepsis. Perlu penanganan cepat saat mengalami gangguan ini karena dapat mengancam nyawa. Selain gangguan pada usus, beberapa komplikasi lainnya yang disebabkan tifus adalah radang otot jantung, radang paru-paru, radang pankreas, radang selaput jantung dan katup, infeksi pembuluh darah utama, meningitis, dan infeksi ginjal atau kandung kemih. Dengan pengobatan antibiotik yang tepat, kebanyakan orang akan mulai merasa lebih baik setelah beberapa hari dan komplikasi berbahaya dari tifus lebih jarang untuk terjadi. Disebutkan jika penyakit tifus yang tidak diobati, perbandingan pengidapnya untuk meninggal adalah 1 dari 5 orang. Meski selamat, kemungkinan untuk mengalami komplikasi dari infeksi tetap dapat terjadi.

Selama puluhan tahun, ratusan kepala keluarga langganan banjir di perbatasan harus bertahan hidup. Bahkan desa tersebut dijuluki desa tangguh bencana. Pemerintah tidak peduli, apalagi memberi solusi. Sungguh ironis, bila negara sebesar dan sekaya Indonesia masih ditemukan daerah terdepan NKRI diterpa banjir maut mengisolasi desa. Negara kaya, namun rakyatnya miskin. Meski kondisinya sudah sangat parah, namun warga Kabudaya tak patah semangat untuk bertahan hidup menghadapi banjir kiriman Malaysia. Mereka tidak mau anak cucu mereka kelak ikut terbenam dalam banjir kemiskinan. Simak selengkapnya, hasil karya RRI Nunukan. Begitu indahnya Indonesia yang tergambar dalam lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Simak saja liriknya.

dipuja-puja bangsa. Di sana, tempat lahir Beta. Dibuai, dibesarkan Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata.

0: Namun kesan menyejukkan hati itu sirna tanpa bekas bila melihat kondisi kabudaya saat ini. Banjir terus menerjang, kemiskinan kian parah, akses jalan semakin terisolir. Anwar, warga desa Atap Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan berkata, "Lihatlah generasi muda bangsa yang berteman banjir ke sekolahnya, menggenangi beranda dunia, tapi mereka tetap merintis mimpi dunia."
1: Kalau kita melihat dari keadaan dan kondisi di saat turun banjir di Kecamatan Sembakung, khususnya Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, ketika banjir turun itu banjirnya sangat lama, ya kan? Tidak seperti tempat-tempat yang lain, gitu. Yeah. Artinya ya sangat membahayakan juga bagi masyarakat yang terkena banjir. Bisa juga menimbulkan penyakit, bahaya, bisa menimbulkan juga korban jiwa kalau tidak waspada, itu. Nah, terutamanya di bidang pendidikan. Adik-adik kita yang bersekolah terpaksa libur. Apalagi di saat pada waktu ujian gitu kan. Dan mereka juga yang masih tetap bertahan itu ya nggak mau juga gitu kan. Artinya jika mereka meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, tidak ada jaminan juga gitu untuk keselamatan gitu, seperti itu.
0: Banjir musiman yang terjadi hampir 6 bulan sekali di wilayah Nabawan dan wilayah Tenom Sabah, Malaysia, terasa sekali dampaknya bagi masyarakat Indonesia yang bermukim di 4 kecamatan. Sebab setiap kali banjir itu terjadi, banjir yang dialirkan oleh Sungai Penawan dan Sungai Sedalin yang berada di Malaysia, airnya bermuara di Sungai Sembakung. Sehingga sudah pasti, pemukiman di sepanjang Sungai Sembakung tergenang. Tidak sedikit warga menggunakan perahu dayung untuk bertahan hidup dari terjangan banjir.
1: Ya, ada sebagian juga yang menggunakan perahu untuk menyelamatkan diri kan, seperti itu, dari bahan. Ini mungkin ya memang harus tanggapan serius bagi pemerintah kita, khususnya pemerintah pusat, bukan hanya di kabupaten dan provinsi aja, bahwa kiriman banjir dari Malaysia ini sudah bukan hanya untuk tahun ini aja, sudah berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Jadi dampak untuk banjir tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya di Kabudaya, Kecamatan Sembakung dan Sembakung Watulai yang saat ini sering terkena banjir. Kalau untuk aktivitas, saya kira tidak bisa apa-apa karena semua tergenang air. Yang hanya mereka bisa lakukan yaitu menyelamatkan, bagaimana menyelamatkan diri, menghidupkan diri, yaitu.
0: Meski dalam kondisi yang mengancam jiwa, namun solidaritas masyarakat perbatasan untuk gotong royong saling membantu terhadap korban bencana mencerminkan persatuan dan kesatuan di perbatasan tetap kokoh, yang terus mempertahankan budaya leluhur tentang pentingnya kebersamaan.
1: Disitulah kita melihat jalinan ikatan yang kuat masyarakat di kabudaya. Jika terkena musibah banjir tersebut, kita saling membantu juga di sana. Masyarakat di sana saling membantu. Meskipun ya kita hanya bisa, mereka hanya bisa menggunakan itu perahu. Asal komunikasi juga kita bisa saling komunikasi. Ya, sambil menunggulah bantuan dari pemerintah.
2: Jadi kadang umpama kalau terjadi banjir seperti itu sampai berhari-hari, berapa lama bantuan dari pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan 9 pokok mereka? Karena biar bagaimanapun bertahan hidup membutuhkan suplai makanan.
1: Kalau untuk bantuan itu dari pemerintah, ini udah terjadi banjir lah ya, ya, sekian hari. Bantuan pemerintah baru datang pada hari itu. Dan juga bantuan dari pemerintah tidak akan bertahan lama. Paling 2-3 hari udah habis. Kalau untuk prediksi banjir kita nggak bisa prediksi ya, karena keadaan kondisi alam itu susah dan sulit untuk diprediksi. Kadang hari ini surut, malamnya hujan, banjir lagi besoknya. Jadi ya, yang bisa mereka lakukan, bagaimanapun caranya, naik ke atas untuk mencari tambahan untuk mengisi-isi perut mereka, mencari makanan.
0: Dampak banjir memang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Tidak sedikit kerugian yang dialami, mulai dari gagal panen hingga rusaknya lahan-lahan pertanian. Bahkan serangan wabah penyakit yang berasal dari genangan air tidak henti-hentinya menyerang warga.
1: Ya kalau melihat daripada keadaan itu yang sering terkena banjir, ya seperti itu. Banyak yang sering kena penyakit, terkena penyakit kulit, kolera seperti itulah. Banyak sekali. Cuma artinya kita di wilayah sana mungkin ya sudah terbiasa ya. Artinya mau bagaimana lagi dengan keadaan begitu. Satu harapan kita dengan pemerintah pusat, tolong lihatlah ke bawah. Artinya lihatlah masyarakat di Kampung Daya akibat tampak banjir dari kiriman Malaysia. Hanya tidak hanya untuk kegiatan ibadah aja, semua kegiatan yang ada di masyarakat, aktivitas masyarakat sangat terganggu, tidak bisa berbuat apa-apa.
0: Aktivitas lumpuh, kebutuhan penyambung air bersih pun sulit didapatkan. Mungkin sudah biasa bagi mereka sebagai desa tangguh bencana. Air tak layak konsumsi pun mereka minum dengan terpaksa.
1: Melihat dari keadaan di sisi rumah lah ya, gitu. Artinya kalau memang masih bisa untuk bertahan sampai 3 hari air bersih yang ada di rumah, kadang juga ada yang nggak sempat memikirkan tuh bahwa ini air minum kita untuk yang bersih. Ya minum air sungai, air banjir itu.
2: Air sungai yang diminum ya?
1: Iya.
2: Apa merasakan dampaknya di situ ketika diminum seperti itu?
1: Ada juga merasakan dampak itu kadang ya, kalau umpamanya sakit perut, ya biasanya seperti itu, biasa seperti itu, sakit perut. Tapi kadang yang sudah terbiasa, ya begitulah keadaan kalau sudah terbiasa.
2: Tidak ada masalah seperti itu ya?
1: Masalah. Sangat besar untuk merasakan kerugian jika terjadi terdampaknya banjir kiriman itu, sangat besar merugikan, sangat-sangat merugikan masyarakat. Karena apa, masyarakat di kebudaya khususnya Kecamatan Sembakung Atulai dan Sembakung Induk, mata pencarian mereka ya di wilayah ini, artinya yang terkena banjir, sangat merugikan sekali.
0: Bukan hanya persoalan bertahan hidup, luapan banjir yang terus menghantui warga kerap menelan korban jiwa. Tidak sedikit anak-anak yang harusnya mengenyam pendidikan sebagai cikal bakal penerus bangsa meninggal karena dampak banjir yang semakin mengganas.
1: Sudah sering, sering.
2: Sampai meninggal dunia?
1: Sampai meninggal dunia. Bahkan ada yang baru-baru saat ini tuh meninggal. Meninggal. Lemas. Nah, inilah kita melihat dan prihatin, sangat prihatin sekali. Untuk safety ya, untuk persiapan antisipasi lah bagi masyarakat di kebudayaan sana, yaitu ada sebagian masyarakat yang akan sadar, artinya meninggikan rumahnya. Nah, ada sudah sebagian untuk meninggikan rumahnya, tapi yang belum punya, belum bisa untuk meninggikan rumahnya, mungkin ya tergantung dari rezeki ya, mungkin penghasilannya belum bisa untuk mencukupi untuk menambahkan ketinggian rumahnya. Ya, apabila banjir turun ya masihlah seperti itu keadaannya.
2: Jadi kalau yang rumahnya masih rendah, apakah mereka itu pergi ke tetangga sebelah yang dengan rumah tinggi atau bagaimana? Atau memang tetap mereka bertahan di rumahnya saja?
1: Ada juga sebagian begitu. Artinya di sana itu kan saling ketergantungan, artinya saling berkeluarga gitu kan, kesambutan keluarga. Ada juga yang pindah ke rumah yang lebih tinggi. Dan ada juga yang bertahan, malah bertahan di rumahnya. Karena ini artinya tidak ada jaminan untuk menyelamatkan keselamatan, menjamin keutuhan bahwa barang-barang yang penting ada di rumah itu.
0: Meski terus berusaha bertahan hidup, tantangan ternyata lebih besar yang mesti dihadapi. Mereka harus bertahan hidup dari kepungan banjir langganan. Namun haruskah masyarakat tangguh bencana dibiarkan terus-menerus dan kembali akan menelan korban jiwa? Tidak hanya tentang banjir kiriman musiman, masalah sengketa batas negara, infrastruktur, sarana-prasarana, pendidikan, kesehatan, pemerataan kesejahteraan juga menjadi persoalan yang lebih penting di wilayah perbatasan. Sehingga lengkap sudah penderitaan saudara kita di perbatasan, yang konon katanya mereka adalah anak bangsa di garda terdepan Republik ini.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan, dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam orang, makam Datuk Raja.

0: Raja Dinda.
1: Raja Dinda namanya. Kemudian itu di Nunukan, maksudnya di Mensalong, Lubis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lubis juga agak di atas. Dan di situ juga ada situs makam, wadah kuburan. Kategorinya adalah situs di Lubis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan. Dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya. Dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
2: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami ambil contoh ya, misalnya di Lubis yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
2: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
3: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
4: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
0: Sudah banyak yang meninggal.
4: Kurang lebihnya seperti itu.
2: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
4: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunuk ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
2: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
3: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
2: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
2: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
4: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
2: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
4: Ya jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada Balar, Badan Arkeologi itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
2: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu Bapak pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
2: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
3: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan nanti untuk sholat Jumat jatuh pada pukul azan itu pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nono kan bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

satu suku asli Kalimantan yang sebagian besar menetap di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Keberadaan suku Tidung ini telah memberikan sumbangsih yang cukup besar dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan Indonesia pada umumnya dan khususnya di Pulau Kalimantan. Meski demikian, hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan mengenai keberadaan suku Tidung karena tidak tercatat dalam sejarah. Untuk memberikan informasi secara detail tentang sejarah kehidupan dan kebudayaan suku Tidung, para pemangku adat Tidung di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, kini sedang mengerjakan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi pusat kegiatan kebudayaan masyarakat suku Tidung.

Rumah adat Tidung yang dibangun di Desa Binusan, Kecamatan Nunukan, pengerjaannya sudah mencapai 90%. Terlihat bangunan rumah adat Tidung berbahan baku kayu dengan model rumah panggung. Kini sudah berdiri kokoh dan terlihat megah dengan tampilan cat berwarna hitam dengan les kuning dan memiliki atap yang dicat dengan warna biru.

0: kami akan ajak Anda pendengar menemui Wakil Ketua Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung Desa Binusan, Bapak Ramli, yang saat ini sedang bergotong royong bersama warga suku Tidung menyelesaikan pengerjaan bangunan yang akan menjadi ikon masyarakat suku Tidung. Mari kita sejenak menyimak perbincangan rekan kami Muhammad Wahyu bersama Bapak Ramli.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Desa Binusan, merupakan kawasan pembangunan rumah adat Tidung yang menjadi ikon masyarakat Tidung. Saat ini progres pembangunan rumah adat Tidung sudah hampir rampung dan ditargetkan akan segera dapat selesai karena nantinya akan digelar Festival Irau Tidung Borneo Bersatu pada bulan Maret 2020 mendatang. Nah, untuk mengetahui seperti apa latar belakang dan sejarah munculnya ide untuk membangun rumah adat Tidung ini, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua 1 Panitia Pembangunan Rumah Adat Tidung di Desa Binusan, Pak Ramli. Bisa dijelaskan, Pak, terkait dengan seperti apa latar belakang sehingga munculnya inisiatif dari warga masyarakat Tidung di Desa Binusan ini untuk melakukan pembangunan rumah adat Tidung?
2: Ya, sebenarnya ini bukan suatu inisiatif, dan ini masalah adat adalah suatu kewajiban kita sebagai masyarakat adat, dan memang seharusnya di setiap daerah itu ada. Bahkan di daerah-daerah lain di Kalimantan Utara ini hanya skop desa aja punya rumah adat. Nah, apalagi kita di Nunukan, skop kabupaten belum ada. Sementara di daerah-daerah lain seperti Malino, Tarakan, KTT itu sudah ada. Sehingga dengan sangat antusias sekali kami berusaha, ya tentunya dibantu dari semua pihak ya, termasuk dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, kurang lebih 3 bulan yang lalu kita sudah melaksanakan pekerjaan untuk pembangunan tersebut, dan sekarang sudah berjalan 90% kurang lebih seperti itu. Jadi ini terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah, kemudian juga untuk pembangunan badan rumah, badan bangunan itu dari pemerintah daerah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
2: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut.
0: Rumah adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
2: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
0: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya, hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
2: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya itulah yang menjaga Sungai Sembakung dan Sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau sekarang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu. Jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
0: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar 500 juta rupiah, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar 250 juta rupiah, dan sumbangan dari masyarakat mencapai 100 juta rupiah. Sementara bantuan lahan berasal dari Ketua Adat Suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
2: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu

0: dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
1: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
0: Ya, tentu saja nanti, karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
1: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung, seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan, suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini, sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
2: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
1: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli Kalimantan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan.

0: Rupanya, flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya, sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintah

0: pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila. Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Dua, doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ketiga, turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada tiga keadaan, bertemunya dua pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah

dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan.'" 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, "Aduh, hujan lagi, hujan lagi." Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa, sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

Masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kadamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada. Kematian

Kalian pasti akan mendapati kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kardeş Alvar, namazan, adamı olma. Kardeş Alvar.

وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته إنه هو السميع. وقال تعالى: فأقم على الصلاة حافظوا على الصلاة والصلاة صدق الله. معاشر المسلمين، جماعة الأعراف، مواري خطبه pada siang tadi, izinkan khatib berwasiat pertama kepada diri pribadi dan kita semua. Mari kita senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam amal perbuatan, yaitu dengan imtisalul awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi, melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan. Sebab kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat yang merupakan jabatan setiap insan tidak akan pernah dapat diraih kecuali pada Allah Subhanahu. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran surat Yunus ayat 63 dan Allah Subhanahu wa ta'ala: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul husna bil hayatid dunya wa bil akhirah. La tabdila bi kalimatillah dzalika wal khusn. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang mantap. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah maklum bagi kita semua, salah satu peristiwa besar dan sejarah yang terjadi pada bulan Rajab ini adalah peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut mayoritas ulama terjadi pada malam tanggal 27 bulan Rajab. Dalam perjalanan yang sangat istimewa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami berbagai peristiwa luar biasa. Dan pada puncaknya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkesempatan menghadap dan bermunajat secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Pada peristiwa itulah terjadi momen yang sangat krusial dalam sejarah Islam, yakni diturunkannya perintah salat. Oleh karena itu, salat menempati kedudukan yang sangat istimewa di antara seluruh ibadah dalam agama. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban lainnya yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat, puasa misalnya,

diwajibkan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dengan perantaraan malaikat Jibril. Demikian pula kewajiban zakat, haji dan berbagai ketentuan syariat lain. Semuanya disampaikan melalui perantaraan malaikat Jibril. Adapun kewajiban sholat, Allah Subhanahu wa taala memanggil secara langsung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepadanya tanpa perantara dan menerima perintah sholat lima waktu. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bagi khususi fardiyatiha bilailatil isra isaratun ila azimi sakina walidhalika khususa farduha kaunihi yughairi wasitun bal bimuraja'ati ta'at. Artinya, kewajiban sholat yang secara khusus ditetapkan pada malam Isra dan Mi'raj menunjukkan betapa agung dan mulianya kedudukan sholat. Oleh karena itu, kewajibannya ditetapkan tanpa perantara malaikat, bahkan melalui beberapa kali dialog yang tepat. Saudaraku sekalian, jamaah Jum'ah Rohmah, sholat merupakan ibadah yang paling mulia. Ia bukan sekedar rangkaian gerakan dan bacaan, melainkan sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhan. Ketika seorang mukmin menunaikan sholat, pada hakikatnya ia sedang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan alamnya serta menyerahkan seluruh urusan itu hanya kepadanya. Oleh sebab itu, sholat sering disebut sebagai mihrajnya orang-orang beriman. Dalam kitab Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan, amma sholatu fahiyya mi'rajun wasilatul wasli billahi azza wa jalla wal istimta'u itawajjuhi nahbad dhatil aliyyati fi aw. Adapun salat, maka ia adalah mi'rajnya orang beriman, penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, serta sarana menikmati kelezatan beribadah dengan menghadapkan diri kepada Zat yang Maha pada waktu-waktu yang tertentu. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan sholat, kita dituntut untuk benar-benar menghayati setiap bacaan dan gerakan yang kita lakukan. Pada saat itu sesungguhnya kita sedang berhadapan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munajat dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Mi'raj. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sholat adalah media dialog antara Allah dan hambanya. Ketika seorang hamba membaca surah Al-Fatihah dalam sholat, Allah Subhanahu wa taala menjawab setiap ayat yang dibaca. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba telah memuji. Ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku telah mengagungkan. Dan ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah antara Aku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang Ia mohonkan. Dan ketika kita membaca Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah milik hamba, dan bagi hamba apa yang Ia minta. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku sekalian, jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan bulan Rajab tahun ini. Sekali lagi, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk berani melihat seperti apa salat yang sudah kita kerjakan. Sudahkah kita kerjakan sebagaimana yang diminta di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sallu kama ra'aitukum bi usalli. Salatlah kamu semua sebagaimana kamu melihat seperti apa kita saya salat, kata baginda Nabi. Sudahkah kita salat sebagaimana kita melihat sholat Nabi? Atau kita hanya sholat mengikuti selera dan kehendak serta keinginan kita semata? Bagaimana kita melihat sholat Nabi? Al-ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Maka dalam perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat dengan melihat bagaimana salat Nabi, ada terkandung makna dalam salat kita. Kita harus belajar kepada para ulama kita bagaimana ulama kita mengajarkan salat kepada kita. Bukan sekedar salat yang sekedar kita lakukan mengikut selera dan keinginan kita dengan satu dalih, toh Allah Maha menerima, Allah Maha pemurah. Sementara belum ada upaya yang keras dalam diri kita untuk belajar sholat sebagaimana yang diajarkan para ulama. Saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat merupakan kunci diterimanya amal-amal ibadah kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, "Wa idza shaluhat salatuhu shaluhat amaluhu." Jika salatnya baik, maka akan dinilai baik amal-amal kulluhu semuanya. "Wa idza fasadat salatuhu," apabila sholat jelek, fasadat amal, maka akan dinilai jelek amal-amal kulluhu semua. Bukankah ini sebuah petunjuk bahwa sholat kita yang akan mengantarkan ibadah haji kita, sholat kita yang akan mengantarkan zakat kita, tadarus kita, puasa kita, dan lain-lain ibadah yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sekali lagi mari kita manfaatkan temuan kita dengan bulan Rajab, bulan ditutupkannya bersama dengan peristiwa yang luar biasa, dengan pemanggilan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebuah pengingat kita semua agar kita senantiasa berhati-hati jaga salat yang tidak sekedar dikerjakan, tapi
sholat yang ditegakkan, sholat yang dikerjakan dengan penuh khusyuk. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah

But

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12:56 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalankan sholat Jumat. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang peneliti nilai krisis air kota berakar dari kerusakan hulu. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ini dia pendengar. Krisis air bersih di kawasan perkotaan dinilai tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembenahan infrastruktur hilir. Penurunan kualitas dan kuantitas air merupakan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah hulu. Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi Das UGM Hatma Suryat Mojo mengatakan, pengelolaan air perlu melihat kondisi daerah aliran sungai secara menyeluruh. Menurutnya, kerusakan hulu turut mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air di wilayah perkotaan. Hatma juga menyoroti ketimpangan antara batas administratif daerah dan batas ekologis DAS. Kondisi tersebut dapat menyulitkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu. Menurutnya, pembangunan kawasan industri perlu mempertimbangkan neraca ketersediaan air tanah lokal. Pengelolaan tata ruang juga harus memperhatikan kemampuan lingkungan dalam menjaga siklus hidrologi. Sementara itu, pengelolaan air minum di wilayah hilir menghadapi tantangan penurunan kualitas air baku, kekeruhan air, dan ancaman intrusi air laut membuat proses pengolahan membutuhkan upaya lebih besar. Direktur Utama Perumda Air Minum Jaya Pamjaya Arif Nasrudin mengatakan, muka air bendungan utama menyuplai air kota mengalami penurunan. Meski demikian, pasokan air bagi pelanggan rumah tangga sejauh ini masih terjamin. Arif menilai penegakan hukum terhadap industri yang membuang limbah ke badan sungai perlu diperkuat. Industri juga diwajibkan mengelola limbah secara mandiri dan menggunakan sumber air sesuai ketentuan. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi lintas wilayah untuk melindungi kawasan tangkapan air. Pembangunan infrastruktur penampung air hujan juga dinilai penting untuk menjaga ketersediaan air perkotaan. Upaya tersebut membutuhkan kebijakan pengelolaan DAS yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, penanganan krisis air tidak hanya bersifat sementara, tetapi menyasar air persoalan. Dan pendengar, ingin tahu lebih rinci mengenai solusi serta simulasi kebijakan pengelolaan DAS yang dipaparkan oleh narasumber, nanti Anda bisa menonton video wawancara lengkapnya di kanal YouTube RRI Pro 3. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Dan kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Falling in Love, kemudian menyusul Teman Apa Teman. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 13.22 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan tepat pukul 14.00 kita juga akan mengikuti Warta Nunukan Siang. Dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang harga emas galeri 24 dan UBS kembali turun di Pegadaian. Harga emas batangan galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak turun pada perdagangan Jumat 28 Agustus 2026. Hal ini melanjutkan koreksi harga kedua produk tersebut pada perdagangan sebelumnya. Melansir laman Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 hari ini tercatat sebesar 2.657.000 per gram. Ini berarti turun 24.000 per gram dibandingkan sebelumnya berada di level 2.681.000 per gram. Penurunan harga ini terjadi pada emas UBS yang hari ini berada pada level 2.729.000 per gram. Ini juga menunjukkan penurunan sebesar 25.000 per gram dari sebelumnya 2.754.000 per gram. Emas batangan galeri maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Berikut rincian harga emas galeri 24 dan UBS berdasarkan data Sahabat Pegadaian per Jumat 28 Agustus 2026. Yuk sama-sama kita dengarkan. Harga emas galeri 24, harga emas galeri 24 0,5 gram sebesar 1.393.000. Sementara 1 gram 2.657.000, 2 gram 5.248.000, 5 gram 13.024.000, 10 gram 25.987.000, 25 gram 64.596.000, 50 gram 129.089.000, 100 gram 258.050.000, 250 gram 643.540.000, 500 gram 1.287.078.000, dan 1.000 gram atau 1 kilo sebesar 2.574.156.000. Dan untuk harga emas UBS 0,5 gram sebesar 1.475.000, 1 gram 2.729.000, 2 gram 5.416.000, 5 gram 13.382.000, 10 gram 26.622.000, 25 gram 66.424.000, 50 gram 132.575.000, 100 gram 265.045.000, 250 gram 662.416.000, 500 gram sebesar 1.323.275.000. Pendengar, itu dia informasi terkait tentang harga emas galeri 24 dan UBS kembali turun di Pegadaian.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Project Pop, Grimis, kemudian ada Leto, Sandaran Hati. Mudah-mudahan lagu ini bisa menghibur kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939.

0: hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik.

0: di dalam kegalauan menghadapi masa depan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang akses SBM dibuka, pemerintah bantu tekan biaya pakan. Pemerintah membuka akses pembelian bukil kedelai atau soybean meal SPM bagi koperasi peternak melalui PT Berdikari. Kebijakan tersebut menjadi tindak lanjut arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amrana Sulaiman. Arahan itu sampaikan setelah peternak mengeluhkan tingginya biaya pakan dalam rapat koordinasi penugasan di Surabaya pada Selasa 11 Agustus 2026 lalu. Pemerintah minta biaya produksi peternak tidak menjadi beban yang ditanggung sendiri. Skema pembelian selanjutnya diperluas dengan melibatkan koperasi peternak dari berbagai daerah. Pertemuan daring pada 24 Agustus membahas mekanisme penyediaan SBM secara langsung kepada koperasi. PT Berdikari menyatakan kesiapan menyediakan hingga 30.000 ton SBM sampai Desember 2026. Sebanyak 20.000 ton disiapkan melalui Cigading, Banten, dan 10.000 ton melalui Teluk Lamong, Surabaya. Harga SBM ditetapkan sekitar Rp8.630 per kilogram loko gudang. Harga tersebut berada di bawah kisaran Rp9.200 hingga Rp9.700 per kilogram yang sebelumnya dikeluhkan peternak. General Manager Sales and Marketing PT Berdikari Deni Kamavina mengatakan, koperasi dapat mengonsolidasikan kebutuhan anggotanya. Pengambilan SBM dilakukan secara bertahap berdasarkan purchase order atau PO. Koperasi juga tidak diwajibkan membayar uang muka dalam mekanisme pembelian tersebut, namun biaya akhir tetap menyesuaikan lokasi dan ongkos distribusi. Menurut Deni, konsolidasi melalui koperasi memudahkan peternak mikro dan kecil memperoleh bahan baku pakan. Volume kebutuhan yang terkumpul juga membuat pasokan dapat direncanakan lebih terukur. Ketua Koperasi Bina Peternak Karya Bersama Eti Marina menyebut positif kebijakan tersebut. Kepastian akses SBM dinilai penting untuk membantu menekan beban biaya pakan peternak. Kementerian menyebut keterlibatan PT Berdikari tidak dimaksudkan menutup peran pelaku usaha swasta. Pemerintah sebelumnya telah memberikan rekomendasi pemasukan SBM kepada 18 importer sejak 8 Mei 2026. Kebijakan tersebut diarahkan menjaga ketersediaan bahan baku sekaligus menciptakan tata niaga yang lebih sehat. Pemerintah juga mengawal penyerapan telur untuk memberikan kepastian pasar bagi peternak. Pembukaan akses 30.000 ton SBM menjadi bagian daripada upaya menekan biaya produksi peternak rakyat. Pemerintah memastikan penyaluran melalui koperasi terus dikawal hingga tingkat peternak. Itu dia pendengar informasi terkait tentang akses SBM dibuka, pemerintah bantu tekan biaya pakan. Jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia. Dua lagu kembali kami hadirkan, Dragon Boys, Love You No More, kemudian Layla, Takkan Ada. Selamat mendengarkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Sekarang ini kami sudah melaksanakan tahapan, yaitu mempersiapkan anak-anak kita yang alumni yang melalui GIFOM yang telah kami sebarluaskan tahun 2025 itu sebanyak 29 orang anak-anak yang di wilayah Kaltara.
2: Setiap Kabupaten SWG itu diwajibkan punya ya minimal itu 3 sertifikat ya. Satu sertifikat SLAS, terus kemudian yang kedua sertifikat halal, yang terus ini yang ketiga sertifikat keamanan pangan berbasis HACCP.
0: Sari berita, program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK di Kalimantan Utara untuk bekerja di luar negeri. SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan kini telah memenuhi standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BGN dengan mengantongi 3 sertifikat untuk mendukung program makan bergizi gratis. 2 berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan siang ini kita awali dengan informasi terkait program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK Kalimantan Utara bekerja di luar negeri. 9 peserta tersebut dipilih setelah mengikuti proses penjaringan yang dilakukan sejak tahun 2025 lalu. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 29 alumni SMK dari seluruh wilayah Kalimantan Utara telah mengisi formulir pendaftaran program SMK Go Global. Peserta berasal dari Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan wilayah lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
1: Sekarang program yang SMK saya sampaikan tadi, sekarang ini kami sudah melaksanakan tahapan, yaitu mempersiapkan anak-anak kita yang alumni yang melalui GIFOM yang telah kami sebarluaskan tahun 2025 itu sebanyak 29 orang anak-anak yang di wilayah Kaltara, baik itu Tarakan, dan Selor, Malinau, dan yang lainnya.
3: Dari 29 peserta, BP3MI Kalimantan Utara kemudian mengidentifikasi alumni yang benar-benar memiliki komitmen bekerja di luar negeri. Hasil seleksi awal menetapkan 9 alumni untuk diproses dalam program peningkatan kapasitas.
1: Nah, dari 29 itu, ternyata yang memiliki keseriusan, yang memiliki komitmen, yang serius benar-benar mau bekerja di luar negeri, itu ada 9 orang. Nah, 9 orang inilah yang kami sekarang godok, yang kita usulkan di pusat untuk mereka diprogramkan dalam rangka peningkatan kapasitas anak-anak kita. Baik itu kapasitas teknis, kompetensi teknis maupun kompetensi bahasa.
3: Peningkatan kapasitas mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa sesuai kebutuhan negara tujuan. 9 peserta tersebut juga diproyeksikan mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih komprehensif.
1: Nah, nanti kita menunggu petunjuk dari pusat, 9 anak ini mungkin kita berangkatkan ke Jawa Barat atau ke Jakarta untuk mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang lebih komprehensif lagi yang akan diproyeksikan untuk bekerja tahun ini juga rencananya. Tergantung nanti pusat mereka akan memilih negara mana yang mereka tuju. Apakah itu Korea, apakah itu...
0: Di informasi lain, pendengar, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan kini telah memenuhi standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BGN dengan mengantongi 3 sertifikat untuk mendukung program MBG. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera berhasil memenuhi seluruh persyaratan administrasi dengan mengantongi 3 sertifikat wajib. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera, Sumari, mengatakan, baru-baru ini SPPG Bukit Arung Sejahtera resmi memperoleh sertifikat keamanan pangan berbasis HACCP sebagai penunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sertifikat HACCP tersebut dilengkapi 2 sertifikat lain yang telah dimiliki sebelumnya, yakni sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sertifikat halal dari MUI serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan telah terpenuhinya ketiga sertifikat tersebut, pihak pengelola kini fokus pada peningkatan pengawasan di setiap tahapan operasional, mulai dari bahan baku, persiapan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
2: Setiap Kabupaten SWG itu diwajibkan punya ya minimal itu 3 sertifikat ya. Satu sertifikat SLAS diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten, terus kemudian yang kedua sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, terus ini yang ketiga sertifikat keamanan pangan berbasis HACCP. Ya ini dapur SPG Buitarung Sejahtera ini ya kan sudah terpenuhi lah tiga sertifikat itu.
4: Lebih lanjut, Sumari menjelaskan komitmen SPPG Bukit Arung Sejahtera adalah menghindari seminimal mungkin kejadian yang mengarah pada gangguan kesehatan bagi para penerima manfaat MBG. Untuk memastikan standar tersebut berjalan, Badan Gizi Nasional atau BGN kini memperketat pengawasan. Kepala SPPG diwajibkan standby selama jam produksi dan siap dihubungi kapan saja. Selain pengawasan, ke depan SPPG juga berencana melakukan penambahan peralatan untuk menunjang kelancaran operasional dapur MBG. Dengan terpenuhinya tiga sertifikat wajib tersebut, SPPG Bukit Arung Sejahtera kini siap menjalankan program MBG sesuai standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BGN. Mimin Muslimin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, tokoh adat merumuskan rencana upacara pemulihan adat secara terbuka untuk meresmikan perdamaian pasca insiden provokasi di media sosial. Penyelidikan presisi yang dilakukan oleh jajaran Polres Nunukan berhasil melacak nomor kontak pelaku hingga ke luar negeri, Polandia dan Chicago, Amerika Serikat, sehingga membuktikan bahwa kasus tersebut murni rekayasa akun palsu. Dalam pertemuan bersama tokoh adat Dayak seperti Ketua Persekutuan Dayak Lundaye, Milkias dan Heri Agung, pihak K2 NTT menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemulihan adat kepada masyarakat Dayak. Kedua belah pihak menyepakati bahwa pemerintah daerah mengambil alih peran fasilitator upacara berupa pengorbanan hewan atau penumpahan darah hewan agar prosesi adat berjalan netral tanpa membebani pihak manapun secara sepihak. Atas permintaan tokoh adat Dayak, prosesi pemulihan akan dilaksanakan di ruang publik secara terbuka agar dapat disaksikan langsung oleh masyarakat luas. Model penyelesaian konflik berbasis penegakan hukum yang transparan dan kolaborasi kearifan lokal di Nunukan ini diharapkan menjadi teladan efektif dalam menangkal isu SARA di wilayah perbatasan Indonesia. Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Lapas kelas 2B Nunukan rutin memproduksi batik lanuka bercirikan burung enggang. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B Nunukan Arman menyampaikan jika setiap hari memproduksi batik dengan motif batik lanuka sebanyak 2 pieces. Adapun yang sulit dalam memproduksi batik adalah cantingan, karena harus benar-benar diteliti. Apabila pewarna tumpah, kainnya akan rusak. Sementara untuk solusi dalam perbaikan dapat disiram dengan air panas, sehingga goresan yang keluar dari pola gambar dapat diperbaiki.
7: Itu pun kami non-stop kerja tuh. Pokoknya tidak ada stop. Pokoknya stop mak itu sih stop kalau kita makan.
8: Suka dukanya abang melukis, membuat batik sebagai pembatik?
7: Tidak ada, itu aja kecapean.
8: Oh, kelelahan ya?
7: Iya, karena kita tuh non-stop kerja.
8: Mulai belajar membatik?
7: Di sini juga.
8: Berapa lama belajar baru bisa bikin sendiri? Apa dibimbing lagi?
7: Ya, lebih kurang 1 bulan gitu. Bisa sudah. Ya.
8: Jadi nanti kalau keluar bisa bikin batik? Atau
7: bisa.
8: Bisa sudah ya?
7: Bisa, bikin sendiri kalau mau.
6: Ia menjelaskan untuk membuat batik menggunakan remasol atau sering disebut ramasol adalah jenis pewarna tekstil reaktif yang banyak digunakan untuk membatik, teknik colet atau lukis kain, jumputan dan tie dye.
7: Ya, harapan saya selama di sini mudah-mudahan nanti bebas nanti saya bisa buat di luar sebagai usaha saya sendiri nanti. Itu harapan saya.
8: Jadi berarti sudah ada mempersiapkan ini ya?
7: Sudah ada.
8: Karena modalnya ini enggak sedikit.
7: Enggak sedikit modalnya ini, tapi kalau soal anunya sudah tahu semuanya sudah. Cara bikinnya dari awal sampai akhir sudah tahu semua. Tinggal modalnya aja nanti dicari di luar.
8: Pemasarannya sudah tahu.
7: Pemasarannya sudah tahu, bisa diposting di mana, di Facebook, dari teman-teman apa semua. Di ya, no, begitu aja.
6: Ia juga mengungkapkan jika kain batik Lanuka dihargai Rp550.000. Harga tersebut masih terjangkau dikarenakan dipenuhi motif Lulan Tatibu. Sedangkan beberapa tahun lalu motifnya simpel dan tidak banyak motif. Sedangkan ciri khas batik Lanuka ini seperti burung enggang dan tugu mandau. Kemudian warna yang paling dominan yakni warna hitam, merah, dan kuning. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan siang ini. Event Color Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Event Color Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Konsep kegiatan lari yang dipadukan dengan taburan bubuk warna-warni tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membiasakan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event lari merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Terlebih, olahraga lari yang kini semakin diminati masyarakat menjadi peluang untuk mendorong kebiasaan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai event lari di Kabupaten Nunukan.
10: Yang pasti kan tujuan kita kan bagaimana membudayakan olahraga, ya kan, bagaimana kita meningkatkan kebugaran masyarakat melalui event-event olahraga, dan paling penting adalah sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapkan kita dengan banyak-banyaknya event seperti ini, ya, tidak hanya event olahraga, ada budaya, ada seni, ya, macam-macam, ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
9: Lebih lanjut, ia mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti Color Festival 2026 tercatat cukup tinggi. Bahkan, panitia harus membuka pendaftaran hingga 3 kali untuk menampung minat masyarakat yang ingin berpartisipasi. Hal tersebut menunjukkan event lari semakin diminati masyarakat di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah peserta Color Festival 2026 mencapai lebih dari 400 orang.
10: Jadi memang ini animonya kebetulan sangat luar biasa. Kita sampai membuka 3 kali pendaftaran, total peserta kita sekitar 400 lebih. Nah, memang mohon maaf untuk peserta-peserta yang kuota tambahan, karena memang besarnya animo itu sudah tidak mendapatkan paket respect secara lengkap. Tetapi mereka juga membayarnya tidak sama seperti dengan paket yang full, ya, yang mendapatkan respect. Nah,
9: saat ini, pihak panitia tengah mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 30 Agustus 2026. Pembagian respek yang berisi jersey dan perlengkapan peserta juga dijadwalkan dilakukan hari ini di Gor Dwi Korah, Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nonukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK di Kalimantan Utara untuk bekerja di luar negeri. SPPG Bukit Arung Sejahtera Nonukan kini telah memenuhi standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BKN dengan mengantongi 3 sertifikat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 1153 11945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nonukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nonukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nonukan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Baru saja kita dengarkan warta nunukan siang, berbagai macam informasi telah kami hadirkan. Dan tepat pukul 14 lewat 30 menit nanti kita juga akan mengikuti program Pro Dandut, Dandutnya Indonesia. Nanti Anda bisa ikut bergabung di layanan telepon kami untuk bisa request lagu-lagu kesayangan Anda yang Anda bisa sampaikan atau tunjukkan kepada orang-orang terdekat Anda, orang kesayangan Anda di 0811-531-1945. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada lagu yang tak kalah menariknya hari ini, yaitu lagu yang Mawar Melayu. Pernahkah Anda mendengar lagu Mawar Melayu? Kemudian Melayang dari Sandi Kanestar. Nah, ini dia nih. Ada Mawar Melayu, ada Melayang. Apakah Mawar Melayu ini mulai melayang-layang atau dia bagaikan layang-layang? Nah, jawabannya jangan kemana-mana, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 14:27 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 14:33 waktu Indonesia Tengah, kita akan memasuki segmen Pro Dandu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esport hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Hai pendengar dimanapun Anda berada, itu dia dua buah lagu pembuka di Pro Dandut kali ini. Ada Perasaan Cinta dari Eri Susan dan Samudra Cinta dari Yunita Ababil. Dan silakan di Pro Dandut kali ini edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rusdi Mursalim di 0811531945. Silakan kirimkan lagu-lagu kesayangan Anda di 0811531945. Saya ulangi di 0811531945. Anda bisa mengirimkan lagu-lagu kesayangan Anda kepada orang-orang terdekat Anda yang Anda sayangi. Coba kita baca. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dari Putri. Oh, sedadap. Tolong carikan lagunya Tak Bosan dari Gaul. Lagunya buat khusus abang saja. Oh, terima kasih Putri dari sedadap ya. Kemudian kita coba lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dandut, dandutnya kita semua. Oke. Dari Tasya. Tasya di mana? Tasya dari Sebatik. Oke, Tasya. Bang, tolong carikan lagunya Teman Jadi Nyaman. Lagunya Kuas Orang Tersayangku Saja Yang Ada Lagi Beraktivitas. Dan buat abang sehat selalu dan seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan selamat terhibur di Pro Dandut bersama Rusdi Mursalim. Makasih bang, sukses selalu. Oke, dari Tasya di Sebatik. Kemudian ada Putri di Sedadap. Tak Bosan, Teman Jadi Nyaman. Coba kita cari lagunya, mudah-mudahan kita dapat. Apakah masih ada? Oh, ini dia. Baik, langsung saja kita dengarkan Tak Bosan dan Teman Jadi Nyaman. Tak Bosan khusus untuk Putri yang ada di Sedadap, dan Teman Jadi Nyaman khusus untuk Tasya di Sebatik. Selamat mendengarkan.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esport hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia, namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
8: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Prodando, edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rusdi Mursalim yang akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore ini. Silakan bagi Anda ingin mendengarkan lagu dandut-dandut kesayangan Anda yang akan membawa Anda kembali ke masa lalu, yang membawa Anda kebahagiaan yang tak akan pernah terlupakan, yang akan mengingatkan Anda betapa indahnya ketika cinta-cinta monyet masih terjadi. Anda bisa mengirimkan pesan singkat atau SMS atau menelpon langsung di 08115311945. Saya ulangi di 08115311945. Pro dandut, dandutnya kita, dandutnya Indonesia. Masih di Pro Dandut, dan informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang uban muncul di usia muda. Apa penyebabnya? Nah, mari sama-sama kita simak apa penyebabnya. Pendengar, kemunculan uban pada rambut tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun. Tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Nah, kebiasaan merokok juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal. Beberapa penelitian membuktikan bahwa adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dikutip dari National Institutes of Health, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dingin. Salah satunya adalah Kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Stres juga menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Penelitian menunjukkan stres mampu mempengaruhi sel-sel berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Namun, munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian daripada variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Tapi kalau rambut putih semua, apakah itu bagian dari variasi? Nah, bisa jadi variasi. Dalam situasi tertentu, uban yang muncul lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun. Nah, situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertai. Nah, hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi. Nah, ini pewarna rambut juga mudah sekali ya. Bagi Anda yang terkena sejak usia dini atau masih muda sudah berambut uban putih, nah Anda bisa menggunakan pewarna rambut yang tadinya putih bisa jadi kuning, bisa jadi abu-abu, bisa jadi pirang. Semuanya bisa diatasi dengan pewarna rambut tergantung pilihan Anda. Karena hal itu, muncullah uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa mempengaruhi waktu munculnya uban alias rambut putih. Pertanyaannya, bagaimana kalau alis juga putih, jenggot pun juga putih, kumis ikut jadi putih? Semua bisa diatasi dengan pewarna rambut. Tinggal Anda memilih pewarna rambut apa yang Anda cocokkan kepada jenggot Anda, kumis Anda yang sudah mulai putih. Mungkin bisa menggunakan warna yang agak coklat atau warna yang lain. Nah, itu dia pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ketika kita berbicara prodandu tentu banyak sekali hal-hal yang perlu dibahas. Nah, lagu tadi kita sudah dengarkan berjudul Kupu-kupu Liar yang menghadirkan nuansa ceria dan ringan. Kemudian tadi juga kita dilanjutkan dengan lagu Tak Bosan yang penuh dengan rasa dan emosi. Nah, semoga dua lagu tadi bisa langsung menghangatkan suasana di sore ini. Nah, bagi Anda yang sedang bersantai di rumah, tetaplah bersama kami. Yang sedang dalam perjalanan, semoga tetap aman dan nyaman. Dan untuk Anda yang sedang bekerja, semoga tetap semangat menjalankan aktivitas. Pro Dandut sore ini akan menemani Anda dengan pilihan lagu-lagu terbaik, mulai dari dandut klasik hingga dandut kekinian yang sedang hits. Nah, coba kita angkat, ada penelpon yang masuk kayaknya dari Asri Luwuh ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut, dengan siapa di mana?
9: Dandut adalah kita,
8: Asri Lu, apa kabar sore ini?
9: Alhamdulillah, Made Cemo,
8: iya kan, baik. Asri Lu lagi ngapain sekarang nih?
9: Apa kabar ini, Mas?
8: Alhamdulillah, sama juga, Made Cemo.
9: Made Cemo.
8: Oke, Asri Lu, dengan siapa di sana?
9: Ya, kenapa?
8: Dengan siapa di situ, sendiri saja atau dengan keluarga atau dengan yang tersayang?
9: Lagi sendiri dong.
8: Lagi sendiri, baik. Kalau lagi sendiri biasanya.
9: Kita sendiri ditemani dengan Pro Dandut.
8: Oh, ditemani dengan Pro Dandut, tenang. Ada Rusdi Mursadi yang menemani Anda dengan lagu-lagu hits pilihan Anda semuanya. Oi. Oke, lagunya kita sudah siapkan di sini. Ada.
9: Oh, Adi Bang.
8: Ya, tinggal dipilih saja. Sudah ada kita siapkan. Ada teman sejati. Ah, ini kan Asri lagi sendiri. Kita bagusnya teman sejati. Lagunya ini teman sejati. Jadi Asri meskipun di sendiri sana dengan lagu teman sejati, maka tidak akan merasa sendiri lagi dan tanpa terasa akan ikut goyang semua mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wah.
9: Iya, betul.
8: Iya. Oke, silakan salam-salamnya, sapa-sapanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya,
9: kirim salamnya ada ini buat teman-temannya RRI, apa ini RRI
8: Nunukan.
9: Nunukan tanpa terkecuali. Ada anu di sana, ada Pak Abdul Rahim di Kota Kertanegara, ada Pak Abdul Syukur juga di sana. Terima kasih selalu buat semuanya. Ini RRI Nunukan tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri dari Luwu, teman sejati yang akan dinyanyikan oleh Adibal. Asri Luwu ini saat ini lagi sendiri, tetapi dia ditemani oleh Pro Dandut, dan dia akan bergoyang mendengar temannya akan muncul melalui suara radio teman sejati. Seperti apakah teman sejati itu? Nanti kita akan dengarkan liriknya, kita akan dengarkan musiknya, dan tentu tidak ketinggalan kita akan bergoyang sedikit demi sedikit. Bahu mulai ikut goyang, jari pun mulai menggelitik, dan pinggul mulai goyang-goyang sedikit. Akhirnya jangan sampai jatuh dari kursi, harus berdiri dulu. Kalau jatuh dari kursi Anda bergoyang, maka sakitnya tanggung sendiri. Dan pendengar, Anda bisa langsung berinteraksi langsung bersama sambungan layanan telepon kami di 0811-5311-945. Sekali lagi kami ingatkan di 0811-5311-945. Silakan sampaikan salam Anda, boleh juga request lagu favorit Anda, atau ingin kirim pesan untuk orang tersayang. Kami akan dengan senang hati menyampaikan untuk Anda. Sore ini di Jumat memang paling pas ditemani alunan musik dandut. Irama yang khas mampu menghidupkan suasana, bahkan bisa membuat kita ikut bergoyang seperti tadi. Tapi hati-hati ya, jangan sampai bergoyang sambil duduk. Ketika tidak seimbang, jatuh, maka sakitnya tanggung sendiri. Nah, tidak heran jika memang dandut selalu punya tempat di hati masyarakat. Dari generasi ke generasi, dari desa hingga kota, dandut tetap eksis dan terus berkembang. Nah, di Pro Dandut sore ini kita ingin menghadirkan kebahagiaan bersama lewat musik yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Dandut, karena setelah ini masih banyak lagu-lagu seru yang akan kami putarkan, yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Siapkan kopi atau teh hangat Anda agar suasana semakin nikmat. Dan jangan lupa ajak keluarga atau teman untuk ikut mendengarkan, karena kebersamaan akan terasa lebih indah dengan musik. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811-5311-945. Saya akan terus menemani Anda sepanjang sore ini. Tetap di Pro Dandut, musiknya asik, goyangnya asik, dan pastinya bikin hati asik. Langsung saja Adibal, teman sejati, dan menyusul Cici Pramida. Ternyata bukan terlalu ya, ternyata ini dia.

0: Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esports hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
1: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan,

0: untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila.
4: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing.

satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 44 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi kesehatan kali ini kami sampaikan terkait tentang kenali kebiasaan sehari-hari yang dapat menambah risiko skoliosis. Skoliosis dapat mempengaruhi postur tubuh dan sering berkembang tanpa disadari, terutama saat masa pertumbuhan. Ada beberapa kebiasaan sehari-hari juga dapat mempengaruhi posisi tulang belakang dan memperburuk kelengkungan yang sudah terjadi. Melansir dari Kementerian Kesehatan, skoliosis merupakan kelainan tulang belakang dengan lengkungan yang menyerupai huruf C atau S. Nah, kondisi tersebut dapat dialami siapa saja, tetapi lebih sering ditemukan pada anak usia 10 sampai 15 tahun. Salah satu kebiasaan yang perlu diperhatikan adalah membawa tas atau barang berat dengan beban tidak seimbang. Kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh condong ke satu sisi dan berpotensi memperburuk kondisi tulang belakang. Nah, selain itu pendengar, kebiasaan duduk dengan posisi miring dan membungkuk dapat membuat tubuh tidak sejajar dalam waktu lama. Nah, melansir dari Kementerian Kesehatan, posisi duduk yang tidak lurus dan dilakukan berulang dapat mempengaruhi bentuk tulang belakang. Duduk dengan posisi tubuh tidak seimbang juga perlu diperhatikan, termasuk ketika terdapat benda keras di salah satu saku belakang. Nah, posisi duduk yang tidak dapat membuat salah satu sisi tubuh lebih tinggi sehingga mempengaruhi kesejajaran tubuh. Nah, mengerjakan aktivitas sambil tengkurap juga masuk kebiasaan yang perlu dikurangi karena membuat posisi punggung dan leher tidak ideal. Posisi tersebut dapat mengganggu bentuk tulang belakang apabila dilakukan secara terus-menerus. Meski demikian, kebiasaan sehari-hari ini bukan satu-satunya faktor yang berkaitan dengan munculnya skoliosis. Melansir dari Alo Dokter, sebagian besar kasus skoliosis termasuk idiopatik sehingga penyebab pastinya belum diketahui secara jelas. Nah, skoliosis juga dapat berkaitan dengan faktor bawaan, genetik, penggangguan saraf dan otot, cedera, infeksi atau perubahan tulang belakang. Karena itu, munculnya skoliosis ini tidak dapat langsung disimpulkan hanya akibat kebiasaan duduk atau membawa barang. Nah, gejala skoliosis dapat dilihat melalui bahu atau pinggul yang tidak sejajar, tulang belikat menonjol atau tubuh tampak miring. Nah, keluhan lain yang mungkin muncul meliputi nyeri punggung, kaki terasa lemah sehingga gangguan pernapasan pada kondisi tertentu. Nah, penerapan postur yang baik, aktivitas fisik, nutrisi seimbang serta deteksi dini dapat membantu menjaga kesehatan tulang belakang. Jika ditemukan perubahan postur atau keluhan yang menetap, pemeriksaan tenaga medis diperlukan untuk mengetahui kondisi dan penanganannya. Nah, itu dia pendengar. Dan pendengar, hadir manapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esport hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, dua lagu penutup di Pro Dandut kali ini. Tuhan Tolong dari Arjun dan Rosita, Pucuk Asmara Mangkiri. Jumpa kita di Pro Dandut kali ini, edisi Jumat 28 Agustus 2026. Akhirnya saya Rusdin Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Di sore hari yang begitu cerah ya, begitu terik kali ini, saya Syasha menemani Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Beragam topik akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan kali ini saya buka segmen ekonomi digital untuk Anda. Dalam acara ekonomi digital, saya mengangkat tentang sebuah topik, yaitu cerdas berinvestasi di era digital. Nah, cerdas berinvestasi di era digital berarti kita mampu memanfaatkan kemudahan teknologi secara bijak dengan tetap memprioritaskan keamanan dan perencanaan keuangan yang matang. Lalu bagaimanakah langkah-langkah kita sebagai orang yang cerdas bisa berinvestasi di dunia digital? Nanti akan saya informasikan selengkapnya untuk Anda.

0: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Seperti yang sudah saya spill di awal membuka acara ekonomi digital, bahwa saya akan menghadirkan informasi terkait bagaimana sih cara cerdas berinvestasi di era digital. Nah, apalagi bagi Gen Z ya pendengar, karena Gen Z ini merupakan kelompok yang tumbuh di tengah perkembangan teknologi digital yang pesat. Akses informasi yang cepat dan luas memberikan banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan khususnya dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, literasi investasi menjadi kebutuhan penting agar mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak dan berkelanjutan. Selain membangun perencanaan keuangan, literasi investasi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran terhadap risiko. Maraknya penawaran investasi di platform digital menuntut kita untuk memiliki kemampuan analisis yang baik agar terhindar dari praktik investasi ilegal atau penipuan. Apalagi belakangan ini kita mendengar kabar ya bahwa di Nunukan itu ada beberapa masyarakat yang terjerat investasi ilegal. Namun pelakunya sudah tertangkap seperti itu. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi kita bagaimana agar kita tidak terjebak dengan investasi ilegal atau dikenal juga dengan investasi bodong. Pengetahuan dasar mengenai instrumen investasi, kemudian tingkat risikonya serta legalitas produk itu menjadi bekal penting sebelum kita memulai investasi. Nah, bagi Gen Z yang baru memulai dan memiliki profil risiko rendah, terdapat beberapa jenis investasi yang relatif minim risiko dan mudah untuk diakses. Misalnya reksadana pasar uang itu menjadi salah satu pilihan karena memiliki tingkat fluktuasi yang rendah dan cocok untuk pemula. Selain itu, deposito berjangka dan obligasi pemerintah SBN Retail juga dapat menjadi alternatif investasi yang aman dengan imbal hasil yang relatif stabil.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, saat ini kemudahan berinvestasi itu semakin didukung oleh hadirnya berbagai aplikasi investasi yang telah terdaftar bahkan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Beberapa di antaranya ada Bibit dan Bareksa yang mungkin bisa Anda coba, yang menyediakan produk reksadana serta surat berharga negara dengan antar muka yang mudah digunakan oleh investor pemula. Nah, ada juga pendengar emas. Emas ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang tepat bagi Gen Z, terutama bagi pemula dengan profil risiko rendah hingga moderat. Karakteristik emas yang relatif stabil dan tahan terhadap inflasi menjadikannya instrumen yang cocok untuk menjaga nilai aset dalam jangka menengah hingga panjang. Selain itu, kemudahan akses melalui emas digital dan tabungan emas membuat investasi ini semakin terjangkau dan praktis bagi pemula juga.

0: sikit lagi. Ya, kena. Ya, dapat.
1: Dek, lagi ngapain sih? Seru amat. Dari tadi ngomong sendiri, kirain sama siapa?
0: Lagi seru nih, Kak. Aku barusan menang, lumayan. Padahal baru pertama nih. Gimana kalau lama? Bisa kayak rayaku.
1: Hah? Main judi online pertama, terus menang? Selamat. Kamu baru dikasih umpan sama bandar. Kamu pikir hoki?
0: Hah? Maksudnya? Maksudnya apa, Kak?
1: Kamu pikir Dewi Fortuna itu datang pas pertama kali menang? Pertama kali kamu main? Hei, itu trik semua bandar. Dikasih menang dulu, biar ketagihan. Terus dikasih senang, biar makin berani top up.
0: Hei, apa sih, Kak?
1: Iya, tiap hari kamu nungguin bola jalan, nungguin kartu keluar, sambil ngeluh, kok hari ini kalah ya? Karena memang sudah dirancang buat kamu.

0: kuburan kemiskinan kamu sendiri. Berhenti sekarang, Dek. Jangan pernah mencoba walaupun tergoda.
1: Oh, iya ya, Kak. Oke, oke, Kak.
2: Bagi seseorang yang sedang melaksanakan program diet, nasi merah bisa dijadikan menu untuk membantu melancarkan penurunan berat badan. Beras merah membutuhkan waktu lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga memberikan efek mengenyangkan lebih lama. Ternyata, beras merah juga memiliki manfaat lain, pendengar. Yang pertama, indeks glikemik beras merah yang rendah membantu menjaga kadar gula, sehingga cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Kadar gula darah yang tidak terkontrol pada penderita diabetes dapat merusak mata, ginjal, dan menyebabkan penyakit jantung koroner. Kedua, melawan radikal bebas. Beras merah merupakan sumber zat besi atau mangan yang baik. Mangan berperan dalam menghasilkan energi bagi tubuh dan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas yang terbentuk setelah energi dihasilkan. Selain itu, beras merah kaya akan zinc dan mineral yang dapat membantu mempercepat penyembuhan luka dan menjaga mekanisme pertahanan tubuh agar berfungsi secara efektif. Yang ketiga, beras merah bisa menyehatkan sistem pencernaan, menguatkan tulang, dan menyehatkan kulit loh.

Pendengar, berikut langkah cerdas untuk berinvestasi digital. Yang pertama, pastikan platform atau instrumen investasi terdaftar dan diawasi oleh OJK tadi ya, atau Bappebti, untuk menghindari penipuan. Kemudian, kita penuhi kebutuhan dasar seperti dana darurat dan lunasi utang berbunga tinggi sebelum kita mulai berinvestasi. Manfaatkan juga kemudahan aplikasi digital yang memungkinkan investasi dilakukan secara bertahap tanpa mengganggu kebutuhan harian. Dan jangan tergiur tren, strategi orang lain ataupun imbal hasil yang tidak wajar di media sosial. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan batas toleransi risiko pribadi. Serta mulailah untuk sesegera mungkin karena waktu investasi yang lebih panjang memberikan potensi keuntungan yang lebih optimal. Itu dia langkah cerdas berinvestasi digital. Mudah-mudahan bagi Anda para pemula atau Gen Z ya, yang ingin mulai berinvestasi digital bisa sukses untuk membangun investasinya. Dan pendengar RRI Nunukan, nanti pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saya akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir, atur pemakaian alat elektronik berdaya besar. Seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Begitu ya, Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya, Bang? Oke deh, Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Dek Nisa.

0: Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana, mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM? Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, pendengar di Nunukan ada rekan saya Sasha. Selamat sore Sasha.
1: Selamat sore juga Dewi. Apa kabar di sore hari ini?
0: Alhamdulillah kami semua sehat di Palangkaraya. Bagaimana dengan Sasha di Nunukan sore ini?
1: Alhamdulillah, sama kami juga dalam keadaan sehat walafiat Dewi. Dan untuk cuaca di sore hari ini begitu cerah.
0: Cerah ya, oke deh. Kalau di Palangkaraya meskipun panas, tapi ya begitulah, tetap berkabut.
1: Oh, belum kelar juga ya Dewi ya?
0: Belum kelar sampai hari ini dan belum ada hujan juga Sasya.
1: Oh, terus jaga kesehatan ya untuk Dewi dan teman-teman yang ada di Palangkaraya.
0: Ya, terima kasih Sasya di Nunukan. Dan ada informasi apa Sasya dari Nunukan sore ini?
1: Sore ini dari Nunukan ada informasi terkait kick off SMK Go Global yang menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran Dewi.
0: Oke, baik Sasya, bagaimana informasi selengkapnya silahkan.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa. Kick off SMK Go Global menjadi upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan sekaligus memperkuat kesiapan memasuki pasar kerja internasional. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Ferry Hardiansyah.
2: Program SMK Go Global diarahkan untuk memperkuat kesiapan lulusan memasuki pasar kerja internasional. Lulusan SMK dipersiapkan agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pekerjaan di negara penempatan. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BW3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
3: Programnya Pak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka pemerintah untuk menekan angka pengangguran. Terutamanya bagi anak-anak kita lulusan sekolah menengah kejuruan SMK. Karena mereka sebenarnya SMK ini orientasinya sebenarnya untuk bekerja.
2: Usman mengatakan lulusan SMK perlu meningkatkan bekal selama menempuh pendidikan. Menurutnya, kesiapan bekerja di luar negeri membutuhkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
3: Nah, yang jadi masalah sekarang, bekal mereka di sekolah itu perlu ditingkatkan. Makanya kita ada program SMK Go Global. Artinya, kita bekerja di luar negeri, anak-anak kita bekerja di luar negeri, siapapun itu memiliki kemampuan ada dua yang harus dimiliki.
2: Dua kemampuan tersebut mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa asing. Kompetensi teknis disesuaikan dengan sektor pekerjaan yang tersedia di negara tujuan.
3: Yang pertama, kemampuan kompetensi teknis. Apakah itu sektor kesehatan, apakah itu sektor manufaktur, apakah itu hospitality, perikanan, pertanian dan sebagainya. Nah, yang kedua, mereka juga harus memiliki kompetensi bahasa asing sesuai negara penempatan dan sesuai negara tujuannya untuk bekerja.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan. Selanjutnya saya kembalikan ke Dewi yang ada di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Sasha di Nunukan. Dan baiklah pendengar ya, dari Nunukan kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, baik pendengar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada rekan saya Niar. Selamat sore, Niar.
1: Selamat sore, Dewi dari Banjarmasin. Dewi, dapat kami informasikan cuacanya cerah, tapi
0: Alhamdulillah.
1: Tercium kabut asap ya, karhutlah.
0: Iya, karena bertetangga kita ya, Niar ya.
1: Betul banget.
0: Tetangga
1: Mudah-mudahan segera
0: dekat
1: hujan ya,
0: ya,
1: Dewi ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan segera hujan.
0: Kami juga berharap bahwa Palangkaraya juga segera hujan. Begitu juga dengan Banjarmasin ya.
1: Amin, amin. Semoga.
0: Iya. Baik, Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, dari Banjarmasin, Dewi, kami akan hadirkan informasi bahwa pemerintah Provinsi Kalsel ya berusaha untuk menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla, Dewi.
0: Oke, baik, silakan Niar informasinya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan pemerintah pusat menyiapkan sistem pengairan untuk membasahi lahan gambut di kawasan rawan karhutla Kota Banjarbaru. Pengairan menjadi strategi jangka panjang untuk mencegah kebakaran berulang selama musim kemarau. Berikut laporan reporter Diki Munadi.
2: Persoalan ketersediaan air menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di sejumlah kawasan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena itu pemerintah mendorong pembangunan sistem pengairan dan penyediaan sumber air yang dapat digunakan untuk membasahi lahan gambut sekaligus mempercepat pemadaman ketika titik api muncul. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin saat meninjau posko pantau pengayuan Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Gubernur menegaskan hasil koordinasi harus segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah membesar.
3: Jadi sementara 6 titik kawasan saat tadi dipakai dulu. Jadi kalau ada kebakaran kembali, ini tentu airnya sudah bisa disiapkan. Jadi karena di sini di Pekayuan ini kekurangan air. Nah, jadi kita bagaimana untuk menyikapi masalah air sini. Jadi di sini rapat kembali. Ini selalu ada rapat langsung.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Ropik menjelaskan, salah satu strategi permanen dilakukan dengan meredam kawasan gambut, khususnya di Guntung Damar. Air dari sistem irigasi Riam Kanan akan dimanfaatkan untuk membasahi kawasan tersebut. Pemerintah memperkuat tabat atau dinding penahan air agar tidak kembali keluar dari kawasan gambut. Setelah sistem pengairan diperkuat, kawasan utama ditargetkan dapat terendam dalam waktu 1 hingga 2 hari.
4: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air, hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem drip juga, sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok, nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
2: Dengan strategi pengairan ini, pemerintah menargetkan penanganan karhutla di Banjarbaru tidak lagi hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga menjaga kawasan gambut tetap lembab sepanjang musim kemarau.
1: Baik, Dewi, saya kembalikan ke Dewi di RRI Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Ya, mendingan Anda masih dalam lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan baiklah, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya baik, pendengar dari Tarakan ada rekan saya Agus Maulana. Selamat sore Agus.
1: Selamat sore Dewi.
0: Iya, apa kabarnya Agus dan
1: Iya.
0: rekan-rekan sore hari ini?
1: Iya, kabar angkasawan dan angkasawati sehat semua dan Tarakan juga
0: Alhamdulillah
1: sore ini
0: kita
1: cerah.
0: rekan ya.
1: Tapi alhamdulillahnya 3 hari 4 harian diguyur hujan, Tarakan.
0: Alhamdulillah, ya Rabbi. Semoga
1: Iya.
0: hujannya nanti ke Palangkaraya dan juga Banjarmasin ya Agus.
1: Amin. Iya, harapan kita semua lah ya.
0: Iya. Baik Agus, ada informasi apa dari Tarakan sore ini?
1: Baik Dewi, dari Kota Tarakan ada informasi di mana tim TPID menggelar sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tarakan, Dewi.
0: Oke, baik. Agus, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Dewi. Pendengar dan pemirsa, tim pengendalian inflasi daerah Kota Tarakan melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Guser pada Jumat pagi kemarin, 28 Agustus 2026. Sidak ini digelar untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok pasca isu kenaikan harga akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Tarakan dalam sebulan terakhir.
2: Dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja.
3: Menepis isu lonjakan harga bahan pangan akibat kondisi kekeringan yang terjadi di Tarakan sebulan terakhir, Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Tarakan mengkonfirmasi bahwa pasokan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Guser saat ini relatif stabil. Hal itu dipastikan langsung Ketua TPID yang juga Wali Kota Tarakan Dr. Haji Khairul Emkes usai memimpin inspeksi mendadak di Pasar Guser Jumat 28 Agustus. Wali Kota menegaskan komoditas seperti beras, minyak goreng, daging, ayam, telur, hingga cabai rawit tidak mengalami kenaikan signifikan. Bahkan harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp100.000 per kilogram kini turun di kisaran Rp80.000 per kilogram.
2: Kemarin beberapa yang sampai sporadis kemarin dilakukan, yang naik itu beras sedikit harga, terus minyak, terus cabai, ada lagi kemarin ayam. Tapi dari pemantauan kita hari ini sih relatif kalau saya lihat sih stabil saja. Kalau kemarin kan harganya sekitar 100 kilo cabai itu ya. Tadi kita pantau sekitar 80. Kalau yang dari Sulawesi bahkan 70 ribu. Sayur juga kemarin informasinya sayur bayam itu juga cukup naik ya. Tapi kalau kita lihat tadi sebenarnya kalau itu hampir sama dengan hari-hari lain. Memang sempat naik kata kemarin 8.000, 9.000. Ini memang kalau yang kami pantau kalau yang memang ikatan besar itu sekitar 8.000. Kalau yang ikatan kecil 5.000. Ini kan sebenarnya harganya normal kalau di seperti hari-hari biasa juga.
3: Selain masalah harga, Wali Kota juga menyoroti keluhan pedagang terkait menurunnya omset karena berkurangnya pembeli di pasar. Sementara itu, stabilnya harga kebutuhan pokok di pasar juga dibenarkan salah satu pedagang, Joni. Bahkan beberapa komoditi mengalami penurunan harga, seperti cabai rawit, sayur mayur, tomat, dan terong.
4: Stabil aja ya. Untuk harga lombok sendiri, gimana Pak sekarang untuk lombok kecil nih?
5: Harganya?
4: Iya. Sekarang berapa?
5: 5, 7, 10.
4: Kalau yang abang jual sekarang berapa?
5: 80.
4: Apa? Sebentar. Ini ada kenaikan kah dari sebelumnya?
5: Berapa hari
3: sebelumnya? Dengan stabilnya harga, masyarakat diharapkan tidak khawatir untuk membeli kebutuhan pokok di pasar. Stok juga terpenuhi sehingga warga tidak perlu panik buying dengan memborong kebutuhan pokok. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dewi informasi dari Tarakan Kalimantan Utara. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Iya baik, terima kasih Agus Maulana di RRI Tarakan. Dan pendengar, sesaat kita akan menuju ke Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar ya, di Samarinda ada rekan saya Dedi. Selamat sore, Dedi.
1: Selamat sore, Dewi.
0: Iya, apa kabarnya, Dedi, di Samarinda sore ini?
1: Kota Samarinda cerah seharian ini,
0: Alhamdulillah.
1: panasnya bukan main ini Samarinda, Dewi.
0: Bukan main panas ya.
1: Ya.
0: Tapi tidak berkabut ya, Dedi ya.
1: Sudah mulai berkabut sedikit ini karena ada beberapa wilayah di Kaltim ini juga terdampak karhutla juga,
0: Karhutla
1: Dewi.
0: ya, Dedi. Oke, baik. Dedi ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait perusahaan air minum Perumda Tirta Kencana masuk fase siaga hadapi kemarau, Dewi.
0: Oke, baik. Silakan, Dedi, informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa Perumda Tirta Kencana Samarinda siaga hadapi kemarau. Warga diminta menampung air di rumah dan mengantisipasi gangguan pasokan air bersih. Berikut kita simak laporannya.
2: Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda memasuki fase siaga menghadapi dampak El Nino atau musim kemarau, mengingat adanya peningkatan kadar klorida air baku di Sungai Mahakam. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, kepada RRI mengatakan, pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi sejak jauh-jauh hari. Menurut Kaharudin, Perumda membagi penanganan kondisi darurat menjadi 4 fase, yakni normal, waspada, siaga, dan kritis. Kondisi tersebut ditandai meningkatnya kadar klorida di sejumlah sumber air baku, diantaranya terjadi di IPA Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapur, dan IPA Kalol. Kaharudin menjelaskan Perumda memantau 2 indikator utama dalam menghadapi kondisi tersebut. Indikator itu meliputi perubahan debit Sungai Mahakam dari hulu dan peningkatan kadar klorida di Sungai Mahakam. Untuk memastikan kondisi air baku menurut Kaharudin, Perumda telah membentuk posko pemantauan dan tim di setiap instalasi pengolahan air atau IPA juga melakukan pemeriksaan kadar klorida secara berkala. Pemantauan bahkan dilakukan setiap 15 menit sekali untuk memastikan kualitas air baku tetap memenuhi standar pengolahan.
3: Saat ini kita masuki di fase siaga. Karena air sudah masuk, kadar klorida sudah masuk di daerah Pulau Atas, IPA Palaran, IPA Sungai Kapi dan IPA Kalhol, Pak. Ya, sungai pasti kita melihat ada perubahan debit sungai dari hulu. Kemudian yang kedua ada penurunan peningkatan kadar klorida di air Mahakam. Tentunya berpengaruh dari intrusi air laut. Ya. Karena ibaratnya debit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
2: Menurut Kaharudin, memasuki fase siaga, sejumlah IPA mulai mengurangi operasional produksinya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan air bagi masyarakat. Perumdam juga mengimbau masyarakat untuk menampung air di rumahnya selama pasokan masih mengalir. Langkah tersebut untuk mengantisipasi apabila kondisi air baku semakin menurun.
3: Alhamdulillah kita sudah membuat posko sejak beberapa hari lalu, Pak, untuk memantau kadar klorida dan semua tim-tim, apa namanya, teman-teman di IPA juga sudah siaga memeriksa per jam, ada bahkan sampai per 15 menit kita pantau. Iya, yang pertama memang kita sudah masuk di fase siaga tadi, otomatis ada beberapa IPA kita sudah jam operasinya sudah berkurang. Ya, seperti di Pulau Atas, Palaran, dan Kalhol, dan Sungai Kapi, bahkan sampai ke Selili kemarin. Ya. Jadi antisipasinya ketika air masih mengalir, kita harapkan kepada dan himbau kepada warga untuk senantiasa menampung air di rumah. Dan ketika itu memang betul-betul terdampak, stok sudah nggak ada, kita membuat posko pengisian di beberapa IPA, Pak, seperti itu.
2: Jika stok air tidak tersedia, Perumda menyiapkan posko pengisian air di sejumlah IPA. Seluruh IPA pun memiliki terminal khusus untuk pengambilan air oleh masyarakat. Kaharudin menambahkan pengaturan produksi dilakukan berdasarkan jika kadar garam dalam air atau kadar klorida air baku sudah mencapai batas 250 ppm. Sebaliknya, produksi kembali dinormalkan ketika kadar air garam atau klorida berada di bawah 200 ppm.
3: Seluruh IPA kita ada terminal khusus untuk pengambilan masyarakat yang terdampak.
1: Siap-siap.
3: Sama-sama, Pak. Intinya ketika mulai ada tanda-tanda kita menampung air di bak reservoir kita untuk antisipasi pengambilan warga ke depan, Pak.
2: Wilayah yang dinilai paling rentan mengalami gangguan distribusi air meliputi Pulau Atas, Palaran, Makroman, Bentuas, dan kawasan sekitar. Sementara itu, proses pengolahan air secara umum masih mengikuti standar operasional prosedur. Namun, kondisi air baku di Sungai Mahakam saat ini cenderung lebih keruh dibanding tahun-tahun sebelumnya. RRI Rizky Multianata melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Dewi, di Palangkaraya.
0: Ya baik, terima kasih Dedi di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar Lintas Banjar Nusantara, Nusantara ya, sore hari ini kami akhiri dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Ya, pendengar, informasi dari Palangkaraya sore ini sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan Mansek Kota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar gratis di Aquarius Hotel. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Jadi tujuan utama tryout ini untuk melatih adik-adik sekalian yang masih tingkat bangku sekolah untuk mempersiapkan diri ke jenjang yang lebih lanjut untuk memasuki sekolah kedinasan seperti saya sendiri di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
2: Tryout UTBK Huma Betang 2026 dirancang tidak hanya untuk mengukur kemampuan akademik siswa, tetapi juga melatih strategi dan kesiapan mental dalam menghadapi berbagai tahapan seleksi. Sebanyak 457 siswa SMA, SMK, dan MAN negeri maupun swasta sekota Palangkaraya mengikuti tryout UTBK Huma Betang 2026 yang digelar secara gratis di Aquarius Hotel. Direktur Prima Mandiri Utama Muhammad Muhtar Afif mengatakan kegiatan tryout UTBK Huma Betang 2026 ini dilandasi kepedulian terhadap masa depan calon mahasiswa khususnya dalam menentukan pilihan jurusan dan strategi saat mengikuti seleksi nasional. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama PMU menjadi wadah bagi pelajar untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi perguruan tinggi negeri, sekolah kedinasan, serta TNI dan Polri. Muhtar Apip mengatakan kegagalan dalam seleksi perguruan tinggi tidak selalu disebabkan oleh kemampuan akademik tetapi juga dapat terjadi karena kurang tepat dalam memilih jurusan. Karena itu siswa diharapkan mempertimbangkan pilihan universitas dan jurusan secara matang dengan menentukan prioritas sesuai kemampuan serta cita-cita yang ingin dicapai. Tryout Akbar yang diselenggarakan Prima Mandiri Utama menjadi salah satu sarana bagi pelajar untuk menguji kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi seleksi pendidikan lanjutan, khususnya sekolah kedinasan. Kegiatan ini juga memberikan motivasi kepada peserta agar lebih siap menghadapi tahapan tes yang akan datang.
3: Kita jumlahnya sudah ratusan ya untuk bukan sampai ya ratusan untuk yang baik itu masuk TNI Polri maupun kedinasan. Apalagi di SNBT, kita banyak sekali yang sudah masuk SNBT. Dan kemungkinan untuk hari ini nanti pada sesi acara ini juga akan ada perwakilan alumni yang sudah diterima untuk membuktikan bahwa Prima Mandiri sudah berkarya untuk khususnya Palangkaraya dan dunia Kalimantan.
2: Di kesempatan yang sama, Praja Pratama David Chris Manuel, peserta asal Kota Palangkaraya yang merupakan lulusan SMA Negeri 5 Palangkaraya tahun 2024, menilai tryout penting bagi pelajar agar dapat melatih kemampuan dan mengevaluasi pembelajaran. Menurutnya kegiatan yang dilaksanakan di Stik Kalteng bekerjasama dengan Prima Mandiri Utama dapat membantu peserta mempersiapkan diri memasuki jenjang pendidikan kedinasan seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tempat dirinya saat ini menempuh pendidikan di Jatinangor, Jawa Barat.
1: Harapannya, semoga adik-adik yang ikut kegiatan ini bisa mengikuti kegiatan tryout dengan baik dan semoga mendapatkan hasil yang baik serta dapat mengevaluasi pembelajaran agar mempersiapkan diri di tes yang akan berlangsung.
2: David berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian tryout Akbar dengan baik dan memperoleh hasil maksimal. David juga mendorong para pelajar memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai bahan evaluasi kemampuan sehingga dapat mengetahui kekurangan dan meningkatkan persiapan sebelum menghadapi tes masuk sekolah, kedinasan maupun pendidikan lanjutan lainnya. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Ya, pendengar, laporan Sabella Indahsari tadi sekaligus mengakhiri Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan segenap kerabat kerja pendengar, saya Dewi Sri Tanjung, kami akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya, dan saya mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, event Color Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Konsep kegiatan lari yang dipadukan dengan taburan bubuk warna-warni tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membiasakan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disbud Porapar Kabupaten Nunukan Jonet mengatakan, event lari merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Terlebih, olahraga lari yang kini semakin diminati masyarakat menjadi peluang untuk mendorong kebiasaan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai event lari di Kabupaten Nunukan. Dikatakan pula bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti Color Festival 2026 tercatat cukup tinggi pendengar. Bahkan panitia harus membuka pendaftaran hingga 3 kali untuk menampung minat masyarakat yang ingin berpartisipasi. Hal tersebut menunjukkan event lari semakin diminati masyarakat di Kabupaten Nunukan. Dan berdasarkan data yang tercatat, jumlah peserta Color Festival 2026 mencapai lebih dari 400 orang. Dan saat ini pihak panitia juga tengah mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung pada hari Minggu nanti 30 Agustus 2026. Pembagian respek yang berisi jersey dan perlengkapan peserta juga dijadwalkan dilakukan di Gor Dwikora, Nunukan.

0: Ngapain Nel senyum-senyum sendiri?
1: Biasalah Yud, anak muda, update status lah. Lihat tuh Yud, status sama fotoku banyak yang like.
0: Nela, apa-apa di update?
1: Iyalah Yud, kekinian lah mas dik.

0: Sepertinya kamu memang sengaja mau dijahatin sama orang ya?
1: Ih, jadi takut aku dengar ya, Bayut. Berarti aku update status ini itu mereka tahu lah tuh.
0: Iya, Nel. Sudah banyak nih kejahatan berat.

0: Hello Indonesia, Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke Presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, itu dia sebuah persembahan lagu dari grup musik atau grup band Republik dengan judul Telah Kuberikan. Ini adalah lagu yang populer pada masanya dan diciptakan oleh Ruri, sang vokalis dari grup musik Republik tersebut. Lagu yang menceritakan tentang ketulusan cinta yang tak dihargai oleh pasangan. Waduh, sedih banget ya. Tapi kita gak perlu sedih berlarut-larut, pendengar, karena ada RRI Nunukan yang selalu menemani Anda di setiap harinya. Bagi Anda yang mungkin sering bepergian keluar Nunukan, atau Anda mungkin tidak punya radio konvensional gitu ya, dan Anda ingin tetap mendengarkan siaran RRI Nunukan, bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ini adalah aplikasi yang akan memudahkan Anda, pendengar, untuk mengakses berita, musik, podcast, dan siaran RRI di seluruh Indonesia kapan saja dan di mana saja. Dengan RRI Digital, Anda bisa membuat konten Anda sendiri berupa playlist, podcast, video, artikel, dan dokumen, serta bisa berbagi informasi juga, memberikan saran dan komentar, ataupun memperluas relasi antar sesama pengguna. Lalu, pendengar, bagi Anda yang belum mengunduh aplikasi ini, Anda bisa mengunduh melalui Google Play Store secara gratis. Selain itu, saya juga tentunya menginformasikan dan mengajak Anda untuk terus menjelajahi berita terbaru dari portal resminya RRI dengan sajian berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual dan terpercaya, apalagi kalau bukan rri.co.id.

Pendengar, untuk selanjutnya saya akan hadirkan lagu-lagu religi bernafaskan Islam. Sembari kita akan menantikan azan maghrib yang mana berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Nunukan, untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya, azan maghrib jatuh pada pukul 18:23 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti saya juga akan hadirkan pengajian Al-Quran sebelum azan maghrib.

Tahukah Anda, ada beberapa keutamaan wudhu. Di antaranya, wudhu adalah setengah keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, kesucian sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudhu bahwa wudhu itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba Muslim berwudhu, lalu dia mencuci wajahnya, maka akan keluarlah dari wajahnya semua dosa yang dilakukan oleh matanya. Apabila dia mencuci tangannya, maka akan keluar dari tangannya itu semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya, bersama tetesan terakhir dari air yang digunakan mencuci tangan tersebut. Apabila dia mencuci kakinya, akan keluar dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Di antara keutamaan wudhu, bahwa wudhu itu adalah jalan menuju surga. Bagi orang yang menjaga wudhunya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Bilal, "Hai Bilal, contohkan kepada saya amalan yang kamu amalkan dalam Islam, karena aku mendengar suara terampah kakimu di depanku di surga." Apa kata Bilal? "Tidak ada amalan, wahai Rasulullah, yang paling aku harapkan dalam Islam, yaitu kecuali aku selalu bersuci atau berwudu setiap kali berhadas. Lalu setelah wudu, aku sholat sesuai yang Allah tuliskan untukku." Hadis riwayat Tirmizi.

Pendengar RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan untuk Anda pengajian Al-Quran. Kali ini kita akan mendengarkan rekaman dari suara Qori'ah Aisyah Nur Ramadhani dengan pembacaan Quran Surah Al-Baqarah ayat 197 hingga selesai.

0: Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Sejarah mencatat Masjid Nurul Iman adalah masjid pertama yang dibangun di Kabupaten Nunukan. Masjid yang berlokasi di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, merupakan masjid tertua di Nunukan yang dibangun pada zaman Belanda, yakni sekitar tahun 1940-an. Hingga sekarang, bangunan Masjid Nurul Iman masih berdiri kokoh dan difungsikan masyarakat Islam sekitar untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Bangunan masjid sangat sederhana, dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau, dengan atap sirap dari kayu ulin. Masjid Nurul Iman menjadi awal dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Pendengar, mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita lakukan di petang kali ini ataupun di sepanjang hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita melakukan ibadah, kita juga harus jauh dari sifat sombong ya. Jangan mentang-mentang kita beribadah, wah kita langsung sombong. Padahal pendengar, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nahl ayat 23, Allah menjelaskan bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan maupun yang mereka tampakkan, dan tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Menurut Ustadz Irfan Jaya Hafizahullah, saat beliau menjadi narasumber di acara Mutiara Pagi RRI Nunukan, kesombongan itu bukan hanya terlihat dari sikap seseorang yang merasa memiliki kedudukan lebih tinggi, tetapi juga ketika seseorang merasa dirinya lebih baik, lebih suci, atau lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang lain. Dan pendengar, tentunya umat Islam diajak untuk tidak terjebak dalam sifat sombong ataupun sifat ujub, yaitu merasa kagum terhadap diri sendiri dengan amal yang dilakukan. Seseorang yang rajin beribadah sekalipun tetap harus menyadari bahwa kemampuan untuk beribadah merupakan nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pendengar, warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 2B Nunukan, Arman menyampaikan jika setiap hari ternyata mereka ini memproduksi batik dengan motif batik lanuka sebanyak 2 picis ya. Adapun yang sulit dalam produksi batik katanya adalah cantingan karena harus benar-benar diteliti. Apabila pewarna tumpah maka kainnya akan rusak. Sementara untuk solusi dalam perbaikan bisa disirap dengan air panas sehingga goresan yang keluar dari pola gambar bisa diperbaiki. Dikatakan untuk membuat batik menggunakan remasol atau sering disebut dengan remasol adalah jenis pewarna tekstil reaktif yang banyak digunakan untuk membatik dengan teknik colet atau lukis kain, jumputan dan tie-dye. Pendengar, dikatakan juga bahwa kain batik lanuka dihargai dengan harga Rp550.000. Harga tersebut masih terjangkau dikarenakan dipenuhi dengan motif lulanta tibu. Sedangkan beberapa tahun lalu motifnya simple dan tidak banyak. Sedangkan untuk ciri khas batik lanuka ini adalah burung enggang dan tugu mandau. Kemudian untuk warna yang paling dominan adalah warna hitam, merah dan juga warna kuning. Pendengar,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, penerapan kesetaraan gender menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pemenuhan hak warga binaan dilakukan dengan tetap memberikan prinsip keadilan, non-diskriminasi, serta kebutuhan khusus berdasarkan kondisi masing-masing. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana, Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Kasih Binadik dan Giatja Lapas Kelas 2 Benunukan Eko Novianto mengatakan saat beliau menjadi narasumber di acara obrolan pengarus utamaan gender di RRI Nunukan bahwa penerapan kesetaraan gender dalam pemasyarakatan memiliki dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, penyelenggaraan pemasyarakatan harus menjunjung penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Menurutnya, prinsip tersebut berlaku bagi seluruh warga binaan tanpa membedakan jenis kelamin. Ia juga mengatakan, kan pendengar, kesetaraan gender bukan berarti memberikan perlakuan yang sepenuhnya sama dalam setiap aspek. Sebaliknya, kesetaraan juga berarti memberikan pelayanan dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam praktiknya, warga binaan laki-laki dan perempuan dapat memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dari sisi kesehatan, psikologis, sosial, maupun program pembinaan. Karena itu, pendekatan berbasis gender diperlukan agar pemenuhan hak dapat dilakukan secara tepat dan proporsional. Eko juga menegaskan sistem pemasyarakatan tidak lagi sekedar berorientasi pada penghukuman. Pemasyarakatan juga ternyata memiliki fungsi pembinaan agar warga binaan bisa memperbaiki diri, meningkatkan keterampilannya, dan mempersiapkan dirinya sebelum kembali ke lingkungan masyarakat. Menurut Eko, penerapan perspektif gender juga harus diwujudkan melalui kesempatan yang adil bagi warga binaan dalam mengikuti berbagai program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Melalui penerapan kesetaraan gender yang berlandaskan aturan perundang-undangan, diharapkan penyelenggaraan pemasyarakatan bisa semakin humanis, adil, dan menghormati hak setiap warga binaan.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensor dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Informasi selanjutnya pendengar, saya hadirkan dari dunia UMKM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan DKUKMPP Kabupaten Nunukan, Pak Muhtar mengatakan bahwa pihaknya telah merancang bagaimana caranya UKM Center yang ada di Tanah Merah itu bisa terisi semua oleh pelaku UMKM, baik di pagi hari maupun di malam hari. Apalagi di dalam area UKM Center Food Court itu sudah tersedia stan bagi pelaku usaha yang ingin berjualan. Sedangkan di luar area dari UKM Center itu juga bisa diisi. Dan Muhtar menyebut bahwa di UKM Center Food Court itu ada 10 stan yang

sangat berpengaruh terhadap jalannya usaha mereka. Apalagi ada yang jualan dengan harga mahal, sementara makanan dan minuman itu masyarakat lebih tertarik dengan harga yang terjangkau. Maka bisa saja pelanggan pergi ke tempat yang lain yang dirasa harganya lebih terjangkau. Nah, itu dia pendengar, masukan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan terhadap pelaku UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya yang menempati UKM Center di area food court Tanah Merah.

0: Ganteng lah.
1: Gayamu, Bah. Ganteng-ganteng buang sampahnya di sungai.
0: Daripada aku buang di sini, mending aku buang di sungai.
1: Ih, gantengnya hilang lah sudah tuh.
0: Memangnya kenapa, Bah? Masalah buatmu.
1: Aduh, aku kasih tahu ya sama kau ganteng. Kita itu ndak boleh buang sampah di sembarangan. Apa? Buang sampah di sungai. Itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, penyakit demam berdarah, banjir di mana-mana. Mau ada banjir kan? Nah, ganteng, sampah itu masih bisa diolah, Bah. Akan jadi sesuatu yang sangat berharga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di sekitar tempat kita tinggal. Bagaimana? Oke ndak?
0: Oke, Bah. Mulai hari ini, aku ndak bakalan buang sampah di sungai lagi.
1: Sip lah, jempol buat dirimu ganteng. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Nunukan.
2: Tahukah Anda, bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Tetapi dikenal bangsa yang ramah dan toleran, termasuk dalam hal kehidupan beragama. Kemajemukan agama di Indonesia telah berlangsung lama dan lebih dahulu dibandingkan dengan negara-negara di dunia pada umumnya. Secara sosiologi, hal ini merupakan akses dari mobilitas sosial yang sangat dinamis sejalan dengan proses globalisasi, sehingga para pendatang dan penduduk asli dengan berbagai macam latar belakang, kebudayaan, dan keyakinan mereka berinteraksi di suatu tempat. Toleransi mengandung pengertian adanya sikap seseorang untuk menerima perasaan, kebiasaan, pendapat, atau kepercayaan yang berbeda dengan yang dimilikinya. Begitu juga dengan kerukunan beragama, di mana hubungan antar umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghargai, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat.

0: Sebelum pamit dari ruang dengar Anda, pendengar, saya kembali lagi mengajak Anda untuk bisa mendownload aplikasi RRI Digital. Karena aplikasi ini memberikan kemudahan akses berbagai layanan RRI secara digital, mulai dari siaran radio hingga konten multimedia yang bisa Anda akses kapan saja dan di mana saja. Dan desainnya juga user-friendly, pendengar, fiturnya juga banyak dan menarik, jadi RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan inovasi pilihan bagi Anda masyarakat di wilayah perbatasan. Dan pendengar, untuk mendownloadnya Anda bisa menuju ke Google Play Store, download aplikasi ini secara gratis ya, dan Anda bisa mendengarkannya tanpa jeda iklan. Selain itu pendengar, saya juga tidak lupa untuk mengajak Anda menjelajahi daftar berita terbaru dari portal resminya RRI yang terus menyajikan berita daerah, nasional dan internasional setiap harinya secara aktual dan terpercaya, yaitu di rri.co.id. Dan akhirnya saya Syasha yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap jaga kesehatan Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini, ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Harganya luar biasa ya, kita ya.
1: Iya, banyak banget.
2: Kreatif dan juga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Renungan Malam ini bersama Rista dan juga tim Renungan Malam yang bertugas. Dan pendengar, sekarang saatnya kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam yang berjudul 3 Akhlak Paling Mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما بعد. Pendengar RRI rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa melaksanakan amal ibadah dan amal soleh untuk menuju hamba terbaik di hari ba'annya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memperkenalkan Islam kepada umatnya dan mendambakan umatnya menjadi umat yang terbaik, dan selalu diharapkan oleh Nabi agar kita menjadi umat Rasulullah SAW yang paling baik di antara umat-umat yang lain. Pendengar rahimakumullah, ada tiga akhlak paling utama yang disitir dalam sebuah hadis. Dan akhlak yang paling utama itu

harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menampilkan akhlak yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah sosok manusia yang sabar ketika mendapati ujian dan cobaan. Sosok yang santun ketika berinteraksi dengan tetangga dan teman. Sosok yang hormat kepada yang lebih tua, penyayang kepada yang lebih muda. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada tiga akhlak yang paling mulia bagi penduduk dunia dan akhirat. Inilah yang pernah diceritakan oleh Uqbah bin Amir bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, suatu hari aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memegang tanganku seraya bersabda, "Wahai Uqbah, maukah kamu aku beritahu akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat?" "Ya, tentu mau," jawabku. Jawabnya Uqbah. Lalu beliau bersabda, "Tasilu man qata'aka." Kamu menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu. "Wa tu'ti man haramaka." Kamu memberi makan orang yang enggan memberi kepadamu. "Wa ta'fu 'amman dzalamaka." Dan kamu memaafkan orang yang mendzalimimu. Hadis riwayat Tabrani. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan ada tiga akhlak paling utama bagi penduduk dunia dan akhirat. Akhlak yang pertama adalah menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang memutuskan hubungan persaudaraan. Indikator orang yang memutus hubungan persaudaraan adalah berpaling muka ketika bertemu, bermuka masam, tidak respon ketika disapa atau dihubungi, baik secara langsung ataupun melalui media sosial. Menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga dan saudara yang sudah terjalin baik adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang normatif. Itu biasa-biasa saja. Namun jika kita menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita, maka itu merupakan akhlak yang paling utama. Itu bukan perkara yang mudah, itu sulit. Karena berkaitan dengan ego kita, jiwa kita, berkaitan dengan emosi kita, psikologi kita. Nah, perselisihan dan persoalan setajam apapun pasti akan hilang jika kita melapangkan dada dan berusaha dengan ikhlas untuk mengawali silaturahmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasul bil mukafi." Orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu bukanlah seorang yang membalas kebaikan seseorang dengan kebaikan semisal. Walakin al wasil, akan tetapi orang yang menyambung hubungan kekerabatan itu adalah alladzi idza quti'at rahimuhu wasalahu. Orang yang berusaha kembali menyambung hubungan kekerabatan setelah sebelumnya diputuskan oleh pihak lain. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menyambung hubungan kekerabatan yang terputus merupakan salah satu dari tiga amalan yang dapat memudahkan hisab seseorang di hari kiamat sekaligus menjadi jalan untuk meraih surga. Sepadan dengan kesulitan melakukan hubungan kekerabatan dengan orang yang telah memutuskan hubungan kekerabatan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah." Terdapat tiga perkara yang apabila dimiliki seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan perhitungannya di hari kiamat dan memasukkannya ke dalam surga. Ketiga amalan tersebut salah satunya adalah tasilu man qata'aka. Menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan silaturahim. Pesan ini dalam bahasa Jawa dikenal dengan ungkapan nyambung seduluran marang wong sing medhot silaturahim. Menjaga dan memperbaiki hubungan persaudaraan merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Menyambung hubungan yang terputus selain merupakan akhlak yang utama

Ia merupakan akhlak yang menghantarkan pelakunya mendapatkan kemudahan perhitungan amalnya di hari kiamat, dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Namun, tidak semua orang mampu mengamalkannya. Amal ini sangat berat. Perlu mental dan kepribadian yang kuat, lapang dada, berpikir positif, sabar, tabah, dan teguh, penuh keikhlasan. Bekal penting bagi seseorang yang akan mengamalkannya. Bahkan harus mengalahkan egonya. Itulah sehingga Allah memberikan apresiasi luar biasa dengan memberikan kemudahan perhitungannya di hari kiamat, bahkan akan memasukkan ke dalam surganya. Akhlak yang kedua adalah kamu memberi kepada orang yang enggan memberi kepadamu, atau memberi sesuatu kepada orang yang kikir. Bakhil atau kikir adalah akhlak tercela dan merusak kehidupan manusia. Rasulullah SAW memperingatkan ada tiga perkara yang dapat membinasakan kehidupan manusia, yaitu kekikiran, hawa nafsu yang diikuti, dan kagum pada keluarga sendiri. Jika kita bersedekah, menyantuni, memberi hadiah, atau berbagi kepada orang yang enggan memberi kepada kita, maka bukan saja bernilai pahala, tetapi secara implisit ada nilai inspiratif dan edukasi bagi orang tersebut agar mengubah sikapnya yang buruk dan berusaha menjadi orang yang dermawan. Oleh karena itu, memberi kepada orang yang enggan memberi kepada kita itu adalah termasuk akhlak terbaik penduduk dunia dan akhirat. Akhlak ini juga merupakan salah satu amalan yang akan diganjar oleh Allah dengan kemudahan perhitungannya di akhirat dan dimasukkan dalam surga. Tu'timan haramak, yaitu memberi kepada orang yang pelit dan tidak mau memberi, yang tidak mau memberi kepada kita. Dalam ungkapan sederhana, ngelomani wong medit, yakni tetap berbuat baik dan memberi kepada orang yang bersikap kikir kepada kita. Mendengar rahimakumullah, tidak mudah bersikap dermawan kepada orang yang pelit. Bukan perkara ringan memberikan sesuatu kepada orang yang kikir. Biasanya malah kebanyakan orang akan memperlakukan hal yang sama dengan orang-orang kikir. Tidak memberi karena dia juga tidak memberi. Namun, tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil di antara kita yang memiliki keluruhan budi, keunggulan akhlak. Dia memiliki akhlak utama ini, memberi kepada orang yang enggan memberinya, enggan memberi kepadanya. Pendengar rahimakumullah, akhlak yang ketiga adalah kamu memaafkan orang yang mendzalimimu. Zalim adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, melakukan sesuatu yang keluar dari garis kebenaran agar tidak apa, baik karena kurang atau melebihi batas. Perbuatan zalim dilarang, bahkan dilaknat oleh Allah. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mencela dan melarang perbuatan zalim itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala laknatullah 'alal zalimin." Ketahuilah laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat 18. Memaafkan orang yang menyakiti kita, menghardik dan mengganggu kita, memfitnah dan mempermalukan kita, bukanlah perbuatan yang mudah. Hanya orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi dan kepribadian yang kuat yang mampu mengalahkan dirinya untuk memaafkan orang yang telah memperlakukannya dengan sangat tidak baik. Ta'fu wa ta'fu amman zalama, yakni memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Dalam ungkapan Jawa dikenal dengan istilah nyepuro marang wong sing zalim. Nyepuro marang wong sing zalim. Itu kalau dalam bahasa ungkapan Jawa. Artinya sikap memaafkan merupakan bentuk kelapangan hati yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak ini merupakan salah satu dari tiga akhlak yang Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan perhitungannya di hari kiamat dan masukkannya ke dalam surganya. Untuk itu, mari kita meneladani Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan memaafkan orang lain yang telah mendzalimi dirinya, yang telah mendzalimi kita. Allah SWT dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 134 menyebutkan,
Di antara tanda-tanda orang yang bertakwa adalah orang yang mau memaafkan orang lain. Allah menegaskan, alladzina yunfiquna fis-sara'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan orang lain, maka Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat tersebut. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah, semoga kita senantiasa dapat melakukan tiga akhlak mulia ini, sehingga menjadi orang-orang yang bermartabat di tengah masyarakat, dan menjadi hamba yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah pendengar rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Pro 1 96,3 Pro 1 RRI Nunukan. Mendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tadi sudah kami hadirkan ada mimbar agama ya untuk Anda. Dan kali ini akan kami hadirkan satu drama radio berjudul Damai Itu Indah.

0: Aduh bapak, lihat kucingmu toh pak. Pagi-pagi sudah bikin rusuh dapur.
1: Oh nopo toh bu, warung masih pagi kok ribut.
0: Lihat ini loh pak, dapur jadi berantakan. Ulah kucing kesayanganmu berkelahi sama kucing tetangga ini.
1: Walah pus, pus, pus. Sini pintar, pintar. Ayo turun.
2: Ini keluarga Pak Ijo. Pak Ijo bukanlah nama sebenarnya. Nama di KTP adalah Suyono. Pak Ijo itu hanya julukan, soalnya Pak Suyono ini mata duitan. Entah siapa dan kapan tepatnya orang-orang mulai memanggilnya Pak Ijo. Tapi walau lebih dikenal dengan sebutan Pak Ijo, beliau fine-fine aja tuh.
3: Pak J, kok tidak bisa kasih kecil kopus suara lagu ini kah?
4: Suara pelan ini saja kusur ribut itu.
3: Hah? Yang model begini kok bilang pelan tuh? Bagaimana kalau volumenya dekandas?
4: Ah, Mace, kok mau tes kan? Lebih baik juga katong dengar lagu daripada dengan tetangga sebelah tinggal bakalnya gara-gara kucing.
2: Nah, kalau yang ini adalah keluarga Pak Sagir. Yang ini sih nama sebenarnya ya. Pak Sagir dan Pak Ijo ini tetanggaan loh, tapi mereka tidak akur. Kira-kira apa penyebabnya ya? Yuk ikuti kisahnya di drama radio Damai Itu Indah.
5: Loh, loh, loh. Nggak bisa gitu Pak Sagir.
4: Kenapa tidak bisa Pak Ijo? Modal usaha ini juga pakai sapu uang mo. Samo ambil kembali kenapa Pak Ijo larang-larang?
5: Bukannya begitu Pak Sagir. Usaha kita 2 tahun ini maju pesat. Sangat disayangkan tuh Pak Sagir ingin mengambil modal kembali. Bagaimana kelanjutan usaha ini nantinya?
4: Ah, saso tidak mau pusing. Saya butuh uang itu sekarang. Jual saja aset yang ada baru bagi 2 biar adil tuh.
5: Wah, Pak Sagir jangan gegabah mengambil keputusan. Kalau Pak Sagir butuh uang, kita bisa cari solusi yang lain, Pak. Kita bicarakan baik-baik dulu. Sayang kalau usaha kita ditutup sekarang, apalagi omsetnya naik beberapa bulan ini.
4: Alah, omset naik sedikit juga, Mo. Tolonglah, Pak Ijo. Coba mengerti sapu keadaan sekarang. Kalau Pak Ijo mau lanjutkan bisnis ini, ya silakan. Tapi kalau saya sudah mau lagi.
0: Pak, ini kopinya, Pak. Bapak, Bapak melamun apa, toh?
1: Bapak pusing, Bu. Gimana nasib usaha Bapak? Ini semua gara-gara Pak Sagir. Dulu saja bicaranya manis. Mau bantu usaha Bapak sampai sukses dan berkembang. Sekarang minta balikin uangnya. Padahal keuntungannya juga sudah dirasakan.
0: Piye toh Pak, jangan salahkan Pak Sagir Pak, istighfar. Mungkin ini cobaan dari Allah. Kalau Pak Sagir memang sangat membutuhkan uangnya, ya sekarang waktunya Bapak bantu.
1: Uang dari mana Bu? Bapak saja lagi pusing gimana caranya Bapak bisa dapat pinjaman. Kan belum lama ini Bapak sudah ambil pinjaman di bank Bu.
0: Teman-teman Bapak, kira-kira ada yang bisa bantu enggak?
1: Ya kalaupun bisa, mungkin tak seberapa, Bu.
0: Gimana ya, Pak? Ibu juga bingung. Tapi nanti Ibu coba tanya teman-teman Ibu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa bantu.
6: Terus, bagaimana Pak C? Kok sudah dapat kopu uang kembali?
4: Aduh, Pak Ijo bilang besok baru dia kasih,
6: Kenapa juga kopi minta? Heran, ada usaha bagus-bagus baru. Kasihan, saya dengar-dengar depo istri itu sampai jalan pinjam uang juga toh. Kok tara kasihan kah?
4: Saya kan tara suruh domba pinjam toh. Saya bilang jual saja aset yang ada itu. Kenapa dong tara jual saja? Kan biar aman toh.
6: Ya pasti Pak Ijo tara mau tutup depo usaha lah. Apalagi dong kan ada pinjam uang di bank toh. Kalau sampai tutup, mau bayar utang di bank bagaimana?
4: Ya kan masih bisa kerja lain toh. Lagian Mace, Kok tak usah sibuk dengan urusan bapak-bapak? Uang itu saya butuh sekarang untuk ketemu masa depan yang lebih baik lagi. Pokoknya kok tenang saja. Nanti juga kok dapat proyek masak itu. Kok terasa senang, kah?
6: Ah, yang benar, Pak Cik.
4: Kok kira saya ini bicara tipu, kah? Katong harus bantu sapu saudara ini. Kalau dia sampai lolos nanti, katong juga yang senang, Mace. Pasti dia bantu katong pu susah.
6: Tapi zaman sekarang toh, jangan terlalu percaya orang, Pace. Biar saudara lagi, oh, belum tentu kalau so sukses masih ingat kita orang. Sekarang saja yang janji-janji manis banyak, oh.
0: Apa sih, Pak? Dari tadi Ibu lihat melamun aja.
1: Pak Sagir, Bu.
0: Kenapa toh, Pak Sagir? Bukannya uangnya sudah dikembalikan?
1: Iya, sudah. Masalahnya Pak Sagir minta Bapak untuk bergabung mendukung keluarganya. Katanya nanti Bapak bisa dibantu untuk modal usaha. Bahkan lebih besar lagi. Sing penting Bapak bisa ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk milih dia.
0: Loh, terus gimana? Memangnya Bapak mau? Bukannya dari dulu Bapak kan gak suka terlibat yang gitu-gitu.
1: Nah itu dia masalahnya, Bu. Bapak takut kalau Bapak nolak nanti hubungan dengan Pak Sagir makin buruk.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Ayu, mari masuk, Bu.
7: Pak Ijo ada di rumah, Bu. Kebetulan saya ada perlu dengan Pak Ijo.
5: Bu Ayu, ada perlu apa tuh, Bu? Mari duduk. Tumben lo, tidak biasanya Bu Ayu bertamu ke rumah saya. Bu, tolong buatkan minum, Bu.
7: Ya ampun, tidak usah repot-repot. Gini lo, Pak Ijo. Aku tuh dengar-dengar Pak Ijo itu lagi kesulitan soal keuangan.
5: Bu Ayu dengar dari mana toh, Bu?
7: Jujur sajalah, Pak Ijo. Tujuan saya kesini yaitu saya mau bantu Pak Ijo mengatasi masalah keuangan. Saya jamin deh, usaha Pak Ijo bisa makin maju nantinya. Yang penting Pak Ijo bantu saya juga. Pak Ijo kan punya banyak kenalan, pastilah bisa bantu.
5: Oh, Bu Ayu lagi nyari suara tuh, Bu. Tapi gimana ya, Bu?
4: Pak Ijo, kok ternyata begini? Memang kok paling mata uangnya.
5: Loh. Ada apa ini tuh, Pak Sagir? Datang-datang ke rumah orang langsung marah-marah.
4: Tak usah bikin pembenaran sudah, Pak Ijo. Kemarin saya minta kau bantuan, kau bilang nanti pikir dulu. Sekarang Ibu Ayu sudah ada di kau rumah itu.
0: Ya ampun, Pak Sagir. Tenang dulu, Pak. Tenang. Mari duduk, bicara baik-baik.
4: Aduh, Ibu. Kau terus saya ikut campur, eh?
5: Pak Sagir ini kenapa? Ibu Ayu juga baru datang loh ini.
7: Maaf, Pak Ijo. Saya permisi pulang dulu ya. Kayaknya saya datang di waktu yang tidak tepat. Nanti baru kita bicarakan lagi ya.
4: Saya tahu. Pak Ijo lebih memilih bantu Ibu Ayu daripada bantu saya, toh. Pasti karena saya minta sapu uang, jadi Pak Ijo terang mau bantu. Pasti Pak Ijo sudah terima uang ini dari Ibu Ayu. Betul, toh, Pak Ijo, toh?
6: Pace, kok bikin apa ribut-ribut di orang pu rumah?
5: Astagfirullahaladzim. Pak Sagir sudah salah paham sama saya. Coba Pak Sagir tenang dulu. Mari, Bu Sagir, Pak Sagir duduk dulu.
4: Salah paham bagaimana? Saya sudah dengar orang-orang pu bicara, mo.
5: Mohon maaf toh Pak Sagir, Ibu Ayu memang datang ke sini dengan niat yang sama seperti yang Pak Sagir tawarkan. Tapi yo saya nggak tertarik sama sekali, Pak. Saya nggak mau terlibat dengan kubu manapun. Apalagi kalau ada bau-bau money politik. Saya nggak mau, Pak, suara saya dibeli.
4: Jadi Pak Sagir terhadap kubu Ibu Ayu.
5: Saya minta maaf toh Pak Sagir, jangan marah. Saya juga tidak bisa bantu keluarganya Pak Sagir.
6: Itu, saya bilang juga apa? Pace, kok terlalu emosi dengar orang pu bicara, mo?
4: Sudah, Mace, kok diam?
5: Pak Sagir udah salah paham sama saya, Pak. Lagian, Pak Sagir tidak usah khawatir kalau saudara Bapak orangnya amanah, jujur, dan visi-misinya bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Insya Allah, pasti ada yang milih.
4: Itu lagi, Duh, maaf Pak Ijo. Selama ini saya susah salah sangka. Sekali lagi saya minta maaf, eh.
0: Nah, kalau berdamai begini kan lebih indah dilihatnya. Lagian kalaupun beda pilihan, janganlah musuh-musuhan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, ada masih bersama kami di Nunukan malam ini, dan sekarang kita masuk ke pembahasan soal komunitas ya. Dan untuk malam ini kami akan membahas komunitas pecinta hewan nih pendengar. Mungkin ada juga di antara Anda yang sudah bergabung di komunitas pecinta hewan, tapi saya kurang tahu sih di Nunukan ada atau enggak ya komunitas itu. Tapi kita bahas dulu secara luas di Indonesia ya. Jadi ternyata pendengar, komunitas pecinta hewan di Indonesia itu berkembang sangat pesat loh. Mulai dari kelompok penyelamat hewan jalanan atau animal rescue, wadah edukasi satwa unik, hingga perkumpulan khusus ras peliharaan tertentu. Nah, komunitas-komunitas ini punya fokus kegiatannya beda-beda ya. Kalau untuk komunitas penyelamat dan kesejahteraan hewan atau rescue and welfare, ini fokusnya pada aksi nyata menyelamatkan hewan terlantar. Kemudian edukasi animal welfare, sterilisasi hingga mencarikan orang tua angkat atau adopsi. Beberapa contoh komunitas penyelamat dan kesejahteraan hewan atau rescue and welfare itu adalah, yang pertama ada Animal Defenders Indonesia, kemudian ada Nata Satwa Nusantara, kemudian ada Animal Friends Jogja, dan ada juga Jakarta Cat Lovers. Ini rata-rata mereka fokusnya ke rescue ya. Tapi kalau yang Animal Defenders itu tadi sangat aktif melakukan rescue penyiksaan hewan, menyediakan layanan grooming dan mengkampanyekan hak-hak hidup hewan domestik. Nah, kalau Nata Satwa Nusantara itu fokusnya pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan hewan domestik seperti kucing dan anjing terlantar. Kalau Animal Friends Jogja, dia gencar menyuarakan prinsip kebebasan hewan atau animal welfare dan edukasi veganisme serta perlindungan satwa. Kalau yang Jakarta Cat Lovers ini bergerak di bidang street feeding. Maksudnya mereka sering membagikan makanan untuk anjing dan kucing liar di jalanan gitu. Vaksinasi, sterilisasi, dan adopsi kucing di area Jakarta. Komunitas pecinta hewan ada juga yang lebih spesifik lagi nih. Misalnya dia tuh fokusnya hanya hewan sejenis aja. Jadi untuk berbagi tips perawatan, mengadakan gathering dan pameran. Misalnya ada Indonesia Cat Association, terus ada juga komunitas pecinta sugar glider. Ini jadi dia lebih spesifik lagi. Terus ada juga nih pecinta reptil, satwa liar dan edukasi publik. Contohnya ada di kelompok studi satwa liar KSSL FKH UGM. Nah, kalau ini adalah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang fokusnya ke konservasi satwa liar dan profesi kedokteran hewan. Terus ada juga komunitas pecinta reptil. Nah, ini dia lebih memang ke hewan-hewan reptil, satwa liar dan juga edukasi publik. Nah, itu tadi komunitas-komunitas pecinta hewan yang ada di Indonesia. Memang rata-rata kelompok yang paling sering, agenda yang paling sering difokuskan adalah penyelamat hewan jalanan atau animal rescue, kemudian ada wadah edukasi dan juga perkumpulan khusus ras peliharaan tertentu. Tapi ada juga tadi yang secara umum ya. Nah, itu tadi informasinya, semoga menarik. Dan mungkin kalau ada di Nunukan komunitas-komunitas pecinta hewan, bisa diinfoin ke kami ya. Ini sepertinya akan menjadi bahasan yang menarik juga nih. Nah, pendengar, nanti setelah ini saya bagikan informasi soal, masih soal hewan, tapi ini lebih ke manfaat memelihara hewan kesayangan. Nanti setelah yang satu ini ya, kami hadirkan untuk Anda informasinya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pernahkah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang menghilangkan angka 4 di dalam lift.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tadi kan Anda masih bersama kami dan terima kasih ya yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan baik melalui terestrial ataupun juga streaming. Dan untuk yang di terestrial, Anda bisa mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan di 96,3 untuk Anda yang ada di wilayah Nunukan. Kemudian yang ada di wilayah Sebatik bisa mendengarkan kami di 91,5. Dan untuk Anda yang ada di Krayan bisa mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan di 92,7. Untuk Anda yang berada di luar wilayah Nunukan atau bahkan di luar wilayah Indonesia juga bisa loh mendengarkan siaran kami melalui streaming pendengar di www.rri.co.id. Itu di pojok kanan atas ada fitur streaming yang bisa Anda klik. Kemudian nanti Anda bisa memilih stasiun radio RRI mana dari Sabang sampai Merauke yang ingin Anda dengarkan bisa Anda pilih di situ. Selain itu juga siaran RRI bisa didengarkan via aplikasi ya, masih streaming juga tapi melalui aplikasi RRI Digital. Nah, aplikasinya ini bisa Anda download secara gratis pendengar di Google Play Store ataupun App Store. Jadi silakan ya, silakan Anda bisa mendownload aplikasinya untuk mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia. Jadi sekarang lebih fleksibel lagi, Anda bisa mendengarkan radio di manapun dan kapanpun Anda inginkan.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Nak, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis.

0: habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dan ini tadi masih melanjutkan pembahasan soal hewan peliharaan ya. Tapi kali ini informasinya tentang waspadai zoonosis dari hewan peliharaan. Penyakit zoonosis masih menjadi ancaman kesehatan yang perlu diwaspadai masyarakat, terutama bagi pemilik hewan peliharaan maupun mereka yang berinteraksi langsung dengan hewan ternak. Penyakit ini dapat menular dari hewan ke manusia melalui berbagai media, mulai dari gigitan, air liur, kotoran, hingga lingkungan yang telah terkontaminasi. Kepala Instalasi Rawat Jalan RSUD Cilegon Rose Moriska Baharudin mengatakan, zoonosis merupakan penyakit yang awalnya berasal dari hewan, kemudian berpindah ke manusia melalui virus maupun bakteri. Menurutnya penularan tidak hanya terjadi dari hewan ke manusia, tapi juga dapat berlangsung sebaliknya apabila manusia sedang mengidap penyakit tertentu. Ia menjelaskan kelompok masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi ialah pemilik hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, maupun peternak sapi, kambing, dan unggas. Risiko meningkat apabila hewan tidak mendapatkan vaksinasi secara rutin atau kesehatan kandangnya tidak terjaga. Beberapa penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai diantaranya rabies akibat gigitan anjing atau kucing, flu burung dari unggas, leptospirosis akibat paparan urin tikus, hingga antraks dari hewan ternak. Gejalanya pun beragam ya, pendengar, mulai dari demam, gangguan pencernaan, gangguan pernafasan, hingga kerusakan organ yang berpotensi mengancam jiwa apabila terlambat ditangani. Menurut Rose, masyarakat perlu segera membersihkan luka dengan air mengalir apabila mengalami gigitan hewan. Kemudian segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembangnya hewan pembawa penyakit.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Nunukan malam ini. Dan sekarang kita ada di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Di segmen ini kami buka line interaktif untuk Anda, bisa bergabung bersama kami ya. Bisa request lagu, bisa kirim salam, bisa ngobrol-ngobrol juga di malam hari ini. Kalau yang mau gabung bisa langsung aja hubungi 0811 5311 945. Anda bisa menghubungi kami via WhatsApp berupa chat atau voice note, bisa juga melalui SMS dan telepon pendengar. Sekali lagi di 0811 5311 945.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ. Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Kanal informasi

0: 101.9
1: Pendengar, kali ini sembari menunggu Anda bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ada informasi informasi duka ini pendengar, yaitu legenda musik country Amerika Serikat Dolly Parton meninggal dunia dalam usia 80 tahun hari Selasa 25 Agustus silam. Kabar duka tersebut disampaikan perwakilan keluarga melalui pernyataan yang dibagikan melalui akun media sosial resmi Parton. Dolly Parton meninggalkan karir panjang selama sekitar 7 dekade yang menjadikannya ikon musik country dunia. Perjalanan tersebut membawanya meraih kesuksesan melalui musik, film, bisnis, sekaligus berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah, melalui lagu Jolene, I Will Always Love You, Coat of Many Colors, serta 9 to 5 adalah lagu yang menjadi karya ikonik dari Dolly Parton. Kemampuannya dalam menulis lagu menjadi salah satu kekuatan utamanya. Dengan sekitar 3.000 karya yang sudah dihasilkan sepanjang karirnya, Dolly Parton berhasil menjual lebih dari 100 juta rekaman secara global dan menjadi salah satu penyanyi perempuan terlaris sepanjang sejarah. Dolly Parton juga meraih 11 Grammy Awards, termasuk penghargaan Lifetime Achievement, serta menerima berbagai penghargaan bergengsi lainnya. Parton kemudian memperluas kesuksesannya ke dunia perfilman dengan membintangi sejumlah film populer, termasuk 9 to 5. Kiprahnya di Hollywood memperluas status Parton sebagai entertainer yang mampu melampaui batas genre musik country. Ia juga membangun kerajaan bisnis melalui Dollywood, taman hiburan di Tennessee yang menjadi bagian penting warisan karirnya. Selain itu, ia dikenal sebagai filantropis melalui berbagai program yang berfokus pada pendidikan, literasi, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Nah, salah satu kontribusi terbesarnya adalah Imagination Library yang didirikannya pada tahun 1995 untuk memperluas akses buku bagi anak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Sobat RRI Nundukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Nunukan dalam segmen Ruang Rindu. Dan pendengar, seperti yang Anda ketahui bahwa di Nepal ya telah terjadi banjir bandang, dan ini ada informasi update. Banjir Nepal tewaskan 472 orang, lebih dari 1000 hilang. Jumlah korban tewas akibat banjir dahsyat dan tanah longsor di Nepal meningkat menjadi 469 orang. 3 kematian juga dikonfirmasi di Tibet, sehingga total korban tewas akibat bencana mencapai 472 orang. Operasi pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan di wilayah terdampak. Sebanyak 667 orang dilaporkan hilang di Nepal hingga Kamis 27 Agustus 2026 malam, termasuk sejumlah warga negara asing. Di Tibet, lebih dari 500 orang juga belum diketahui keberadaannya. Sekitar 260 orang diantaranya merupakan warga negara asing. Banjir dan tanah longsor melanda wilayah utara dan tengah Nepal pada Rabu 26 Agustus 2026 pagi. Bencana tersebut menerjang sejumlah komunitas di sepanjang sungai Botekoshi dan Trishuli. Sementara itu, arus deras menghanyutkan manusia dan puing-puing ke wilayah hilir sungai. Rumah-rumah warga turut tersapu banjir. Sementara jumlah jembatan dan jalan hancur akibat bencana tersebut. Infrastruktur lainnya juga mengalami kerusakan parah di berbagai wilayah, bedegan. Kerusakan tersebut menyebabkan sejumlah komunitas terputus dari wilayah lain dari Nepal. Para pelancong yang berada di kawasan terdampak juga mengalami kesulitan untuk keluar dari wilayah tersebut. Angkatan Darat Nepal, Kepolisian Nepal, dan pasukan polisi bersenjata di

0: Nuwakot, dan Dading ketika banjir terjadi. Ketiga wilayah tersebut termasuk kawasan yang terdampak bencana dan mengalami gangguan akses transportasi. Banjir juga merusak jalur transportasi di berbagai wilayah Nepal. Kerusakan infrastruktur transportasi semakin menyulitkan proses penyelamatan dan membuat akses menuju sejumlah daerah terdampak masih terputus. Pihak berwenang masih berupaya memastikan jumlah korban tewas dan orang hilang secara akurat. Skala keseluruhan bencana juga belum sepenuhnya diketahui karena laporan dari berbagai wilayah masih harus diverifikasi. Operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang serta membantu para penyintas. Pemerintah dan tim kemanusiaan terus menghadapi tantangan besar dalam menjangkau masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Itu tadi informasi mengenai banjir di Nepal yang telah menewaskan 472 orang dan lebih dari 1.000 orang hilang. Nah, pendengar, jika Anda ingin mendapatkan informasi update dari berita-berita internasional termasuk yang baru saja kami hadirkan untuk Anda, Anda bisa mendapatkan informasi lengkapnya di portal resmi kami yaitu di rri.co.id. Kemudian juga beritanya bisa Anda dapatkan di aplikasi RRI Digital. Dan untuk berita-beritanya selain internasional juga tersedia ada berita regional, ada kemudian berita nasional juga. Dan kami juga menghadirkan rubrik-rubrik yang beragam ya pendengar. Selain berita ada juga rubrik olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Jadi yang belum pernah mampir silahkan mampir ke laman resmi kami ya. Dan pendengar, ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk Anda bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Tadi saya barusan ini saya lihat ada beberapa yang sudah masuk ya, menghubungi, mungkin bisa menghubungi ulang atau bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp supaya nanti langsung lagunya bisa dimasukkan ke playlist. Karena ini kebetulan waktunya juga sudah hampir habis. Dan pendengar, ini ada satu telepon masuk, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Apa kabar Bang Bintang malam ini?
1: Alhamdulillah, masih seperti yang dulu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Hari ini agendanya apa nih Bang?
1: Ya lagi serat aja, cuman gak kemana-mana, di rumah aja.
0: Kalau kondisi cuaca di sana gimana? Aman aja kah? Atau udah turun hujan belum?
1: Kalau cuaca sih masih panas, sudah mau hampir sebulan atau lebih ini nggak ada hujan ini.
0: Oh, berarti belum turun hujan ya?
1: Belum ada di sini ini. Rumputnya itu kayak yang habis disemprot.
0: Astaga.
1: Kering.
0: Kering kerontang
1: makanya
0: ya?
1: Makanya ini tanaman-tanaman ini banyak yang gagal panen ini kalau di wilayah saya ini.
0: Oh, yang gagal panen apa aja Bang? Padi aja atau karena, ada tanaman ya, lainnya?
1: Kalau padi sih kayaknya nggak terlalu berpengaruh kan, dia punya irigasi kan. Cuman tanaman-tanaman bulanan ini kayak jagung, sayur-sayuran, yang cuman mengharap hujan aja.
0: Berarti ini ya hasil produksinya juga kurang banget ya? Berarti harus ngirim dari daerah lain ya?
1: Ya begitulah.
0: Harga bahan
1: dari desa-desa sebelah.
0: Harga bahan-bahan naik dong berarti Bang.
1: Ya kalau sayur-sayur di sini yang terlalu mencolok yang naik ininya ikan kalau di sini.
0: Oh, malah ikan yang naik.
1: Iya, karena di sini bulannya terang baru angin-anginnya kencang kan, jadi nelayan-nelayan pada takut ini yang turun melaut gitu.
0: Oke. Okay. Oh iya.
1: Cuacanya lagi ekstrim.
0: Okay. Ya semoga ini ya di Palu sana bisa segera turun hujan ya Bang ya, biar tanamannya aman, panennya juga aman.
1: Intinya sekarang mau hujan mau panas ya kita terima saja ya. Mudah-mudahan jadi berkah buat kita semua.
0: Amin.
1: Dan di wilayah-wilayah kita semua, seluruh Indonesia dijauhkan dari bala-bala ya yang terjadi bencana-bencana kayak di Nepal tadi itu, yang mudah-mudahan dijauhkanlah dari wilayah-wilayah kita.

0: Amin, amin, dan amin.
1: Yang terbaiklah buat kita semua. Amin. Ini sama ngomong-ngomong udah lupa sama Mbak siapa ini?
0: Rista.
1: Rita?
0: Rista.
1: Oh, Rista. Aduh, iya. Soalnya saya pikir tadi ini Sasa.
0: Oh.
1: Dalam bahasa dengar. Ah, beda ini Sasanya ini. Beda 11-12 sih, tapi ada yang beda.
0: Kak Syasha kemarin dia. Ruang Rindu kemarin.
1: Gitu. Mm-mm. Oke, Mbak Rista, masih bisa lagu kan?
0: Oh, boleh. Mau request lagu apa?
1: Dari Nilam Zahara.
0: Nilam?
1: Iya, Nilam Zahara.
0: Judulnya?
1: Insan Satu Tujuan.
0: Satu Tujuan.
1: Dua Insan Satu Tujuan.
0: Oke.
1: Dapat.
0: Oke. Ada.
1: Oh, berarti bagus lagi amalan hari ini.
0: Oke.
1: Oke, saya berhubung ini waktu juga sudah sekarat ini Mbak Rista ya. Pokoknya yeah, salamnya dirangkul aja buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Pro satu menungkan. Buat Mbak Ristanya, selamat bertugas, tetap semangat. Jangan lupa pulangnya hati-hati.
0: Amin, ya siap-siap. Terima kasih,
1: oke,
0: Bang Bintang.
1: Oke, mau dilanjut Mbak Rista.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang Bintang ya. Oke, pendengar, ini ada satu telepon lagi masuk ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Abdul Syukur, apa kabarnya?
2: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Mbak Rista.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini hari ini sibuk ngapain nih?
2: Sibuknya ya, selalu ada sibuknya sih Mbak Rista. Sibuk.
0: Tapi besok weekend bisa liburan lah ya, bisa istirahat lah ya.
2: Ya, alhamdulillah. Tapi tadi kan anu Pak WFH Mbak Rista. Kalau hari Jumat kan WFH, kalau di tempat saya ini kan WFH ya, kerja di rumah aja Mbak Rista.
0: Oke, jadi udah lumayan apa ya, secara fisik agak istirahat lah ya, tapi mungkin otaknya ya, yang terbakar.
2: Tapi otak yang jalan terus. Sama dengan cuacanya ini Mbak Rista, ini hampir 2 bulan kayaknya di tempat saya ini enggak ada hujan ini kayaknya sudah basah.
0: Aduh.
2: Khususnya di Kelurahan Amurawang Laut, Kecamatan Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Tapi alhamdulillah airnya, PDM-nya alhamdulillah masih ngalir aja.
0: Alhamdulillah ya, masih bisa buat inilah apa kehidupan sehari-hari lah ya Bang ya.
2: Alhamdulillah masih Mbak Arista.
0: Wah, emang kayaknya Indonesia lagi kena banyak banget jenis-jenis bencana
2: ya,
0: tapi
2: ya itu ada bencana lain yang repotnya Mbak kayak di NTT semua ada saudara-saudara kita di sana, lain lagi bencana kebakaran ini Mbak Arista ya kan, Holtura ini Mbak ya kan, di Kalimantan Selatan saya lihat itu, di Kalimantan Barat itu luar biasa asapnya itu.
0: Betul. Tadi saya juga menghubungi teman saya yang di Pontianak, cuaca langitnya tuh padahal jam 2 siang Bang, tapi warnanya tuh kayak oren, kayak ngeri
2: ya,
0: gitu loh.
2: Itu,
0: betul. Karena ya, mataharinya nggak bisa tembus.
2: Ya, kalau pagi aja mataharinya luar biasa itu merahnya Mbak Arista.
0: Itulah. Aduh.
2: Baru jam 7 aja udah kayak gitu, kalau panas nyengat panasnya. Tapi ya lagi syukur aja mereka kenapa bukan Allah Subhanahu Wa Taala itu Mbak, karena dia juga yang ngatur hujan apa panas semua ya, kita ini manusia harus mensyukuri itu Mbak
0: Arista. Mau nggak mau
2: jangan
0: harus
2: mengeluh.
0: Harus dihadapin ya.
2: Oh iya, harus itu Mbak Rista, jangan mengeluh. Itu semua cobaan dijalani ya kan, mampu gak umatku menghadapi cobaan yang saya berikan ya kan, kayak gitu. Kira-kira.
0: Setuju.
2: Iya itu ya. Mau saya lagunya Ebit aja.
0: Ebit yang apa?
2: Kalau bisa Pak Ebit lagunya apa judulnya yang kayak rumput bergoyang apa judulnya Mbak Sasa Anwa Mbak Rista itu ya.
0: Yang berita kepada kawan gak?
2: Iya kayaknya itu Mbak Rista.
0: Oke.
2: Para kawan itu iya.
0: Salam-salamnya.
2: Ya, salam tadi buat Bintang Pratama tadi, sehat selalu bersama Bintang Pertama juga. Penani milenial kayaknya udah pindah ke Sulawesi kayaknya Mbak itu ya, Mbak Rista ya.
0: Oh, kurang tahu saya.
2: Ya, karena itu ada nelpon kayaknya udah pindah ke Sulawesi kayaknya ya.
0: Bisa jadi.
2: Sama Mbak Ani yang di apa? teman kita yang di Malaysia sana juga ada di Pontianak, pokoknya semua deh Mbak Arista. Yang lain dengarkan RRI Nunukan di malam hari ini, semoga sehat semuanya, juga penyiarnya juga seperti Mbak Sasa, Mbak Tika, pokoknya semua sana deh penyiarnya semua sehat semuanya, buat Mbak Aristanya bersama keluarga sehat juga, dan selamat bertugas Mbak Arista, sehat selalu. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat selalu Bang Abdul, syukur. Dan ini ada satu telepon lagi, masih bisa ya kita sapa dulu. Halo, selamat malam Kak Tajudin.
3: Halo, selamat malam Kak Arista.
0: Oke, lama banget ya kita tidak bertemu di udara nih.
3: Iya, betul.
0: Dan kali ini lagi-lagi lagunya bakal jadi lagu penutup nih, Kak Tajudin.
3: Lagunya Kak Arista aja yang pilih, udah mepet nih kayaknya.
0: Oke. Oke. Nanti kita ngobrol di ini aja ya, di hari Minggu ya, di Prodangdut.
3: Iya benar.
0: Oke. Salam-salamnya boleh?
3: Salamnya buat semuanya aja. Aku mau nanya dikit buat Karista aja, gimana hari ini kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, meskipun tadi sempat hampir radang tenggorokan tapi aman. Udah minum obat.
3: Alhamdulillah gak sakit, udah makan?
0: Udah dong, masa minum obat gak makan?
3: Harus diperbanyak airnya tuh.
0: Kayaknya gitu sih. Kalau kata Junin gimana kabarnya?
3: Ya. Alhamdulillah sehat, aku gabung terus nih di Prasatu Nunukan nih akhirnya. Ya gabung terus.
0: Oke. Okay. Iya. Okay,
3: tadi sama Mbak Sasya, sama kemarin sama Tiara kan tadi malam, tadi kemarin apa nih?
0: Lusa kemarin kayaknya.
3: Siang ya. Iya. Jadi itu aja udah mepet, durasi. Makasih buat Karista juga kesehatan.
0: Iya.
3: Semoga nggak sakit. Tidak buat hari Minggu.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tajudin udah gabung. Tadi ada Pak Abdul Syukur dan juga tadi ada Bang Bintang ya. Oke, langsung aja kita puterin dulu dari requestnya Bang Bintang, Dua Insan Satu Tujuan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau akte kelahiran. belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan. Dan untuk informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, ada informasi budaya dari wilayah Palu. Tondata Lusi jadi semangat kolaborasi adat, agama, dan pemerintah. Ritual adat Moraa Binangga Paneki Ringata Sigi menjadi salah satu momentum yang mempertemukan unsur adat, agama, pemerintah, serta aparat penegak hukum. Kegiatan tersebut berlangsung di wilayah Desa Pombewe dan Loru, Kabupaten Sigi, hari Kamis kemarin. Pelaksanaan ritual dihadiri para pemangku adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kebersamaan masyarakat melalui nilai Tondata Lusi. Ketua Dewan Adat Kabupaten Sigi, Atman SPMSI, mengatakan adat tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan berbagai unsur. Menurutnya kolaborasi diperlukan untuk menjaga nilai budaya dan kehidupan masyarakat. Ritual tersebut turut menghadirkan pemangku adat dari 5 kadatan di Kabupaten Sigi, di mana 5 kadatan tersebut meliputi Dolo, Kulawi, Landobuli, Hiji, dan Marawula. Selain unsur adat, kegiatan juga dihadiri perwakilan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kabupaten Sigi. Unsur kejaksaan dan kepolisian juga turut hadir dalam pelaksanaan ritual adat tersebut. Dalam prosesi penyembelihan hewan, pelaksanaannya dilakukan oleh para imam sesuai tata cara penyembelihan dalam Islam. Hal tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan ritual yang memperlihatkan terkait keterkaitan nilai adat dan agama dalam kehidupan masyarakat setempat. Seekor kerbau dipotong sebagai bagian dari kebersamaan masyarakat setelah prosesi adat. Sementara kambing dan ayam menjadi bagian dari pelaksanaan denda adat atau sompo. Atman berharap semangat Tondata Lusi terus menjadi kekuatan masyarakat Sigi dalam menjaga persatuan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk merawat budaya sekaligus membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah, serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Mando atau Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, Mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian Mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu Mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang Mandau dapat membedakan tempat asal Mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda kali ini mengenai tips belajar bahasa Tidung secara otodidak. Ada beberapa tips yang dapat membantu seseorang untuk mempelajari bahasa Tidung secara otodidak, diantaranya dengan mencari sumber-sumber pembelajaran bahasa Tidung seperti kamus bahasa Tidung, buku, audio, dan video. Pastikan untuk memilih sumber yang terpercaya dan sesuai dengan tingkat pemahaman Anda. Lalu luangkan waktu setiap hari untuk mempraktikkan bahasa Tidung dengan berbicara, menulis, atau mendengarkan. Jika perlu, cari teman atau partner belajar yang juga tertarik untuk belajar bahasa Tidung. Berbicaralah dengannya secara teratur untuk meningkatkan kemampuan berbicara Anda. Jangan takut untuk membuat kesalahan, gunakan kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan perbaiki secara teratur. Kemudian, Anda juga bisa menonton film dan mendengarkan musik dalam bahasa Tidung. Dan ingat bahwa belajar bahasa membutuhkan waktu dan kesabaran. Jadi tetaplah konsisten dan jangan menyerah meskipun terasa sulit pada awalnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita

0: saja dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: WUSU Indonesia resmi.
3: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. 33 atlet. Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
4: Aku tak sempurna.
5: Jangan suka membedakan anak.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nonokan Kanal Inspirasi.
1: Bersabar yang tak kurang. Terkadang memang harus merasakan luka yang berlebihan ketika akan mendapat bahagia yang lebih kekal nantinya. Yang sakit hati bukan hanya kita saja, maka bersabarlah sedikit saja. Nikmati yang tengah ada, keluhkan pada yang seharusnya. Dari kita yang selalu berharap berlebihan, maka memungkinkan juga akan mendapati balasan sebuah kecewa. Itu lumrah, sudah biasa. Maka belajarlah ikhlas dan rela atas apa yang telah Allah tetapkan. Belajarlah untuk menerima keadaan sekarang. Bangkitlah lebih baik dari kemarin. Membaiklah dengan menyembuhkan hatimu sendiri. Karenanya kita akan lebih belajar bersabar dari apa yang tidak harus dimiliki seutuhnya. Lalu akhirnya menemui makna, kita hidup selalu berdampingan dengan kehilangan. Terkadang harus belajar dari kekecewaan agar mengetahui betapa kerasnya berjuang dalam sabar. Saya Rahmi Arifuddin, salam perbatasan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi berkah di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial negara kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

masih hidupkah saya besok? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, dan hidup sebelum mati. Hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita, akhirat jadi nyata. Hari ini kita di atas tanah, mungkin esok tanah di atas kita. Jangan selalu ingat yang kita masih punya banyak masa. Ingatlah, mati tiada syarat tua, dan mati itu juga tiada syarat sakit. Mati itu menjengah tanpa mengira waktu. Seperti Imam Syafi'i, jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Jika hidup adalah pilihan, maka mati akan selalu gusar. Jika mati adalah tujuan, insya Allah hidup akan tenang. Kebahagiaan di dunia akan berlalu. Harta yang dikumpulkan tidak berguna lagi. Kekuasaan yang ia bela tidak bisa menyelamatkannya. Yang ada hanyalah tanggung jawab. Kematian bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dipersiapkan. Ajal tidaklah menunggu kita untuk bertaubat, tapi kitalah yang menunggu dengan bertaubat. Kafan itu tidak bersaku, tidak bisa kau masukkan uang serupiah pun untuk jadi perbekalan. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Quran Surah 2 ayat 197. Sebab penyesalan tiada guna. Sebagaimana Quran Surah Al-Fajr ayat 24, Ya laitani kaddamtu lihayati. Artinya, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku di akhirat ini. Saudaraku, mumpung masih hidup, persiapkan bekal yang cukup. Tahukah Anda, malaikat maut melihat wajah kita 70 kali dalam sehari. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat maut memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Ketika Israel datang merenungi wajah seseorang, didapati orang itu sedang bergelak tawa. Maka berkata Israel, alangkah herannya aku melihat orang ini. Padahal aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya kapan saja. Tetapi dia masih terlihat bodoh dan bergelak tawa. Sakratul maut, ketika waktu itu tiba, fungsi otak tidak akan bekerja. Maka pada siapakah engkau meminta tolong? Ingat mati, di mana saja kalian berada, kematian pasti akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 78. Jangan pernah tinggalkan sholat, karena ada jutaan manusia di dalam kubur yang ingin kembali dihidupkan hanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.
1: Baik, berdengar di manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengikuti segmen Mutiara Pagi kali ini, edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, dengan topik dahsyatnya keutamaan amalan sunnah, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Patul Yadi, Sarjana Hukum. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa nusalli wa nusallim ala mab'usil lil alamin wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, serta Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan umur sehingga kita masih bisa memperbanyak bekal untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat dalam Al-Quran maupun Sunnah terkait tentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di dalamnya ada dua bentuk perintah. Yang pertama itu perintah yang bersifat wajib, kemudian kedua perintah yang bersifat sunnah. Perintah yang bersifat wajib adalah itu suatu perintah yang ketika seorang hamba kerjakan, maka ia akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan jika ia tinggalkan, maka hamba tersebut akan mendapatkan dosa dan akan mendapatkan hukuman di akhirat kelak. Namun, ya, ada satu bentuk perintah lagi, yaitu perintah yang bersifat sunnah. Itu perintah yang ketika jika seorang hamba kerjakan perintah tersebut, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Dan jikalau seorang hamba tinggalkan, tidak kerjakan, maka tidak mendapatkan dosa. Dari dua bentuk perintah ini, maka sering sekali daripada manusia lalai daripada bentuk perintah yang kedua. Itu perintah yang bersifat sunnah. Karena kenapa? Karena perintah ini, jika seorang hamba tinggalkan, maka tidak akan mendapatkan dosa, tidak bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah ini dianggap biasa oleh orang muslim, kaum muslimin. Namun tahukah kita ternyata di dalam amalan-amalan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, syariatkan, itu terkandung di dalamnya, terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan yang sangat agung, keutamaan-keutamaan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang senantiasa menjaga amalan sunnah. Di antaranya perlu kita ketahui bahwasanya amalan sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah sebagai pelengkap daripada amalan-amalan wajib kita. Karena kita ketahui ketika kita melakukan suatu ibadah seperti sholat, maka ibadah kita ini jauh daripada kata kesempurnaan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innal 'abda la yusalli salatan fayuktab biha nisfuha aw thuluthuha aw khumusuha aw sudusuha." Seorang hamba ketika melaksanakan salat, maka dicatatkan baginya pahala setengah, sepertiga, seperlima, seperenam. Menunjukkan bahwasanya ibadah sholat itu seringkali ada kekurangan di dalamnya, baik dari segi khusyuknya kita, tumakninahnya kita, pasti ada kekurangan. Apatah lagi mengingat-mengingat perkara dunia ketika sholat, itu sudah mengurangi pahala sholat kita. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk bagaimana kita menyempurnakan amal-amal wajib kita seperti salat. Itu dengan amalan-amalan sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasab bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Man fa idza salahat salahat." Yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal seorang hamba adalah salatnya. Maka jika lo amalan salatnya bagus, baik, faqad aflah wa anjah, maka dia beruntung dan selamat. Kan tapi sebaliknya, jika lo amalan salatnya itu buruk, tidak bagus, faqad khaba wa khasir, maka ia menjadi orang yang binasa dan celaka. Maka Rasulullah setelah itu mengatakan, "In taqassa min faridatihi," apabila nanti di hari penimbangan amal, ketika seorang hamba ditimbang amalnya dan pada amalan-amalan wajibnya itu terdapat kekurangan, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada malaikat, "Unzur ya unzuruha li'abdi min tatawu'in." Ya, Maka Allah mengatakan, maka lihatlah apakah seorang hamba ini memiliki amalan-amalan sunnah. Maka setelah itu Allah mengatakan, fayukammalu biha man taqasa min faridatihi. Maka sempurnakanlah amalan-amalan sunnah itu, sempurnakan amalan-amalan wajib itu dengan amalan-amalan sunnahnya. Atau ambillah amalan-amalan sunnah itu sebagai penyempurna daripada amalan-amalan wajibnya. Maka ini yang pertama. Ternyata amalan-amalan sunnah itu Allah syariatkan sebagai penyempurna daripada amalan-amalan wajib, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kemudian di antara keutamaan daripada amalan sunnah yaitu seorang yang memperbanyak amalan sunnah maka itu akan mendatangkan cinta al-mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memperbanyak amalan sunnah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada waliyan faqad adantuhu biharbin. Siapa yang mencela, mengganggu, menyakiti waliku subhanahu wa ta'ala dalam hadis kudsi, maka dia telah mengizinkan aku berperang dengannya. Faqad adzantuhu biharbin. Artinya kalau kita mengganggu wali Allah maka sama saja kita menantang Allah subhanahu wa ta'ala untuk berperang. Wa mataqarraba ilayya abdi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan lebih aku cintai itu amal-amal yang telah aku fardukan, yang telah aku wajibkan kepada mereka. Artinya amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan-amalan yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, daripada solat kita, puasa, Ramadan, dan amalan-amalan wajib lainnya. Kemudian Allah mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hamba itu ketika dia rajin, konsisten mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, kata Allah, hatta hibbahu, sampai dengan itu aku menjadi cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha in sa'alni la'atiyannahu walain ista'adzani la'aidannahu. Kata Allah, ketika seorang mendekatkan dirinya kepadaku senantiasa dengan amalan sunnah maka aku menjadi cinta kepadanya, dan kalau aku sudah cinta kepada hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku menjadi pendengarannya yang dengan dia mendengar aku akan menjadi tangannya yang dengan dia menggenggam. Aku akan menjadi kakinya yang dengan dia berjalan. Wa in sa'alni, dan jika hamba minta kepada kata Allah, la'tiyannahu, aku akan memberinya. Wa la in ista'adzani la'idzannahu, dan jikalau ia minta pertolongan kepada aku, maka aku pasti akan menolongnya. Artinya dalam hadis dijelaskan, ketika seorang memperbanyak amalan sunnah, maka di situ Allah akan cinta kepadanya. Dan kalau Allah cinta kepada kita, maka Allah akan menjaga pandangan kita, menjaga pendengaran kita, menjaga tangan kita, kaki kita. Artinya anggota-anggota badan ini, ketika sudah dijaga oleh Allah, maka kita tidak akan melakukan tindakan kecuali apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau paling minimal, ketika kita sudah dijaga oleh Allah, kita dijaga dari

Karena Allah sudah cinta kepada kita. Dengan apa? Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah. Banyak sekali ya. Kita tentang amalan-amalan sunnah. Itu kita perbanyak untuk mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, di antara daripada keutamaan amalan ya, sunnah yang tidak kalah dahsyatnya, orang yang memperbanyak amalan sunnah ya akan bisa membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Diriwayatkan dari salah seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau menceritakan pengalamannya bermalam bersama Rasulullah SAW. Dia mengatakan, kuntu bita ma'an Nabi SAW. Suatu ketika aku pernah bermalam ya, bersama Rasulullah SAW. Inilah para sahabat ya. Ya, mereka itu sering bersama dengan Rasulullah SAW sampai ya, pada ya, malam hari. Maka dia mengatakan, ya, fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku pada waktu itu mendatangkan air wudunya Rasulullah SAW. Ya, jadi al-wadu adalah air wudu, ya, sedangkan ya, wudu adalah ya, pekerjaan daripada wudu tersebut. Nah di situ Ka'ab al-Aslami ya, membantu Rasulullah dalam segala aktivitasnya pada malam hari itu, mengambilkan air wudunya dan berkhidmat ya, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Rasulullah ya, sebagai tanda terima kasihnya kepada Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, sal, minta kepada aku satu permintaan. Maka Ka'ab al-Aslami mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah kepadamu ya, aku mau mendampingimu di surga ya. Itulah para sahabat, kalau diminta sesuatu, kalau diminta untuk memilih, maka mereka lebih mengutamakan akhirat mereka. Maka ya Rasulullah mengatakan, awaduna dzalik, apakah ada permintaan lain selain itu? Maka Ka'ab al-Aslam mengatakan, huwa dzak, tidak Rasulullah SAW, itu yang aku minta kepadamu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa'ini ala nafsik bikasratis sujud. Kalau begitu, kau mau membersamaiku di surga, maka bantu dirimu dengan memperbanyak sujud. Itu amalan-amalan ya, sunnah. Amalan-amalan ya, sunnah. Ya. Kemudian yang terakhir ya, yang berkaitan tentang keutamaan daripada amalan sunnah itu ya, seorang yang perbanyak amalan sunnah maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Dari Ummu Habibah ya, Ummul Mukminin, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah SAW, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, man sholla isnata ya'asyarah rakatan fil yaumi wa laylah bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang ya, melakukan sholat 12 rakaat fil yaumi wa laylah pada siang harinya dan di malam harinya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, maka akan dibangunkan baginya rumah di surga. Maka ketika Ummu Habibah setelah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan ya 12 rakaat tersebut. Salat-salat apakah itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, itu ya, arba raka'ah ya qabla zuhur ya, 4 rakaat sebelum zuhur.

0: Dhuhr, warakatain ba'daha, dan dua rakaat setelahnya. Warakatain ya ba'dal maghrib, dua rakaat sebelum setelah maghrib. Warakatain ba'dal isya, dua rakaat setelah salat isya. Warakatain qabla al-fajr, dua rakaat ya sebelum kita menunaikan ya salat subuh. Ini 12 rakaat yang dimaksud dalam hadis ini. Kalau kita menjaga salat-salat ini, salat-salat sunnah qabliyah dan ba'diyah, maka Allah akan membangunkan bagi kita rumah di surga. Dan jikalau Allah sudah persiapkan rumah bagi kita di surga, ya kita investasi dengan amal-amalan sunnah kita, salat-salat sunnah yang telah disebutkan tadi, maka pasti kita ya, insyaAllah akan dimasukkan ke dalam surga karena rumah kita sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga ya dengan keutamaan-keutamaan daripada 4 hadis yang disebutkan tadi jadi motivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa memperbanyak ya amalan-amalan ya sunnah ya. Kalau kita mau melihat ya banyaknya amalan sunnah, maka ya banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Ini yang bisa disampaikan ya, pada pagi hari ini. Ya, semoga ya, ini bermanfaat bagi diri kami pribadi dan pendengar sekalian. Kami akhiri. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz sudah memberikan pencerahan pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tidak hanya masuk telinga kanan dan telinga keluar dari telinga kiri, tapi bisa diimplementasikan sehingga amalan-amalan pahala yang begitu dahsyat bisa kita dapatkan semuanya. Pak Ustaz, sebelum mengakhiri, pesan dan kesimpulan yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Nunukan dengan topik kita kali ini.
0: Ya, pesannya adalah ya itu marilah ya, melestarikan ya, untuk bersemangat untuk melakukan amalan-amalan sunnah ya, sebagai bentuk ya, cinta realisasi daripada mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita cinta kepada Allah ya, maka ya cintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin pesan bagi masyarakat Nunukan sentiasa bersemangat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari.
1: Baik, Pak Ustadz, pendengar dimanapun Anda berada, demikian mutiara pagi kali ini dengan topik dahsyatnya keutamaan amalan sunnah. Dan tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nunukan Pagi.
2: Anda masih bersama kami dalam Religi Pagi.
1: Dengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Saat informasi kembali kami hadirkan Resonansi Indonesia, rusaknya bukit di Bromo.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering. Ditambah tiupan angin yang kencang, upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Hai pendengar, hadirin pun Anda berada, saatnya kita mengikuti Warta Nenukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang ini kami sudah melaksanakan tahapan, jadi mempersiapkan anak-anak kita yang alumni yang melalui GIPOM yang telah kami sebarluaskan. Tahun 2025 itu sebanyak 29 orang anak-anak yang di wilayah Kaltara.
2: Setiap Kapolres Republik itu diwajibkan punya ya minimal itu 3 sertifikat ya. Satu sertifikat SLAS, terus kemudian yang kedua sertifikat halal, yang terus ini yang ketiga sertifikat keamanan pangan berbasis HACCP.
3: Sari Berita, program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK di Kalimantan Utara untuk bekerja di luar negeri. SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan kini telah memenuhi standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BGN dengan mengantongi 3 sertifikat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan, pagi ini kita awali dengan informasi terkait program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK Kalimantan Utara bekerja di luar negeri. 9 peserta tersebut dipilih setelah mengikuti proses penjaringan yang dilakukan sejak tahun 2025. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 29 alumni SMK dari seluruh wilayah Kalimantan Utara telah mengisi formulir pendaftaran program SMK Go Global. Peserta berasal dari Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan wilayah lainnya. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara, Usman Afan.
2: Sekarang program yang SMK saya sampaikan tadi, sekarang ini kami sudah melaksanakan tahapan, yaitu mempersiapkan anak-anak kita yang alumni yang melalui GIFOM yang telah kami sebarluaskan. Tahun 2025 itu sebanyak 29 orang anak-anak yang di wilayah Kaltara, baik itu Tarakan, Tanjung Selor, Malinau, dan yang lainnya.
1: Dari 29 peserta, BP3MI Kalimantan Utara kemudian mengidentifikasi alumni yang benar-benar memiliki komitmen bekerja di luar negeri. Hasil seleksi awal menetapkan 9 alumni untuk diproses dalam program peningkatan kapasitas.
2: Nah, dari 29 itu ternyata yang memiliki keseriusan, yang memiliki komitmen, yang serius benar-benar mau bekerja di luar negeri, itu ada 9 orang. Nah, 9 orang inilah yang kami sekarang godok, yang kita usulkan di pusat untuk mereka diprogramkan dalam rangka peningkatan kapasitas anak-anak kita. Baik itu kapasitas teknis, kompetensi teknis, maupun kompetensi bahasa.
1: Peningkatan kapasitas mencakup kompetensi teknis dan kemampuan bahasa sesuai kebutuhan negara tujuan. 9 peserta tersebut juga diproyeksikan mengikuti pelatihan lanjutan yang lebih komprehensif.
2: Nah, nanti kita menunggu petunjuk dari pusat, 9 anak ini mungkin kita berangkatkan ke Jawa Barat atau ke Jakarta untuk mereka mengikuti pelatihan-pelatihan yang lebih komprehensif lagi, yang akan diproyeksikan untuk bekerja tahun ini juga rencananya. Tergantung nanti pusat, mereka akan memilih negara mana yang mereka tuju, apakah itu Korea, apakah itu Jepang, sesuai dengan kompetensi tadi, bahasa.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Pendengar, di informasi lainnya, SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan kini telah memenuhi standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan PGN dengan mengantongi 3 sertifikat untuk mendukung program MPG. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
3: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bukit Arung Sejahtera berhasil memenuhi seluruh persyaratan administrasi dengan mengantongi 3 sertifikat wajib. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera, Sumari, mengatakan, baru-baru ini SPPG Bukit Arung Sejahtera resmi memperoleh sertifikat keamanan pangan berbasis HACCP sebagai penunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sertifikat HACCP tersebut dilengkapi 2 sertifikat lain yang telah dimiliki sebelumnya, yakni sertifikat Light Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan sertifikat halal dari MUI serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan telah terpenuhinya ketiga sertifikat tersebut, pihak pengelola kini fokus pada peningkatan pengawasan di setiap tahapan operasional, mulai dari bahan baku, persiapan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi makanan.
4: Setiap Kabupaten SPPG itu diwajibkan punya ya minimal itu 3 sertifikat ya. Satu sertifikat SLHS diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten, terus kemudian yang kedua sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, terus ini yang ketiga sertifikat keamanan pangan berbasis HACCP. Ya, ini Kabupaten SPPG Bukit Arung Sejahtera ini ya kan sudah terpenuhi lah 3 sertifikat itu.
3: Lebih lanjut, Sumari menjelaskan komitmen SPPG Bukit Arung Sejahtera adalah menghindari seminimal mungkin kejadian yang mengarah pada gangguan kesehatan bagi para penerima manfaat MBG. Untuk memastikan standar tersebut berjalan, Badan Gizi Nasional atau BGN kini memperketat pengawasan. Kepala SPPG diwajibkan standby selama jam produksi dan siap dihubungi kapan saja. Selain pengawasan, ke depan SPPG juga berencana melakukan penambahan peralatan untuk menunjang kelancaran operasional dapur MBG. Dengan terpenuhinya 3 sertifikat wajib tersebut, SPPG Bukit Arung Sejahtera kini siap menjalankan program MBG sesuai standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BGN. Mimin Muslimin melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, tokoh adat merumuskan rencana upacara pemulihan adat secara terbuka untuk meresmikan perdamaian pasca insiden provokasi di media sosial. Penyelidikan presisi yang dilakukan oleh jajaran Polres Nunukan berhasil melacak nomor kontak pelaku hingga ke luar negeri yang berada di Polandia dan Chicago, Amerika Serikat, sehingga membuktikan bahwa kasus tersebut murni rekayasa akun palsu. Dalam pertemuan bersama tokoh adat Dayak seperti Ketua Persekutuan Dayak Lundaye Milkias dan Heri Agung, pihak K2 NTT menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemulihan adat kepada masyarakat Dayak. Kedua belah pihak menyepakati bahwa pemerintah daerah mengambil alih peran fasilitator upacara berupa pengorbanan hewan atau penumpahan darah hewan agar proses adat berjalan netral tanpa membebani pihak manapun secara sepihak. Atas permintaan tokoh adat Dayak, prosesi pemulihan akan dilaksanakan di ruang publik secara terbuka agar dapat disaksikan langsung oleh masyarakat luas. Model penyelesaian konflik berbasis penegakan hukum yang transparan dan kolaborasi kearifan lokal di Nunukan ini diharapkan menjadi teladan efektif dalam menangkal isu SARA di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Pendengar, kita menuju ke informasi selanjutnya. Lapas kelas 2B Nunukan rutin memproduksi batik lanuka bercirikan burung enggang. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2B Nunukan Arman menyampaikan jika setiap hari memproduksi batik dengan motif batik lanuka sebanyak 2 pieces. Adapun yang sulit dalam memproduksi batik adalah cantingan, karena harus benar-benar diteliti. Apabila pewarna tumpah, kainnya akan rusak. Sementara untuk solusi dalam perbaikan dapat disiram dengan air panas, sehingga goresan yang keluar dari pola gambar dapat diperbaiki.
7: Itu pun kami non-stop kerja tuh. Pokoknya tidak ada stop. Pokoknya stop itu sih stop kalau kita makan.
8: Suka dukanya abang melukis, membuat batik sebagai pembatik?
7: Ada itu aja kecapean.
8: Oh, kelelahan
7: ya. Karena kita tuh non-stop kerja.
8: Mulai belajar membatik?
7: Di sini juga.
8: Berapa lama belajar baru bisa bikin sendiri? Apa dibimbing lagi?
7: Ya, lebih kurang 1 bulan gitu bisa sudah. Ya.
8: Jadi nanti kalau keluar bisa bikin batik atau?
7: Bisa.
8: Bisa sudah ya.
7: Bisa bikin sendiri kalau mau.
6: Ia menjelaskan untuk membuat batik menggunakan remasol atau sering disebut ramasol, adalah jenis pewarna tekstil reaktif yang banyak digunakan untuk membatik, teknik colet atau lukis kain, jumputan dan tie dye.
7: Ya, harapan saya selama di sini mudah-mudahan nanti bebas nanti saya bisa buat di luar sebagai usaha saya sendiri nanti. Itu harapan saya.
8: Jadi berarti sudah ada mempersiapkan ini ya?
7: Sudah ada.
8: Karena modalnya ini tidak sedikit
7: modalnya ini, tapi kalau soal anunya sudah tahu semuanya, sudah cara bikinnya dari awal sampai akhir sudah tahu semua, tinggal modalnya aja nanti dicari di luar.
8: Pemasarannya sudah tahu,
7: bisa diposting di mana, di Facebook ga, dari teman-teman apa semua, gitu aja.
6: Ia juga mengungkapkan jika kain batik lanuka dihargai Rp550.000. Harga tersebut masih terjangkau dikarenakan dipenuhi motif lulan tatibu. Sedangkan beberapa tahun lalu motifnya simpel dan tidak banyak motif. Sedangkan ciri khas batik lanuka ini seperti burung enggang dan tugu mandau. Kemudian warna yang paling dominan yakni warna hitam, merah, dan kuning. Delita Reri melaporkan.
0: Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk mengakhiri Warta Nunukan pagi ini. Event Color Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
9: Event Color Festival 2026 di Kabupaten Nunukan menjadi momentum untuk mendorong tumbuhnya budaya olahraga di tengah masyarakat. Konsep kegiatan lari yang dipadukan dengan taburan bubuk warna-warni tersebut dapat mengajak masyarakat untuk membiasakan gaya hidup sehat dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, disebut Porapar Kabupaten Nunukan, Jonet mengatakan, event lari merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Terlebih, olahraga lari yang kini semakin diminati masyarakat menjadi peluang untuk mendorong kebiasaan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai event lari di Kabupaten Nunukan.
10: Yang pasti kan tujuan kita kan bagaimana membudayakan olahraga, ya kan, bagaimana kita meningkatkan kebugaran masyarakat melalui event-event olahraga, dan paling penting adalah sebagai dinas yang juga mengelola event-event daerah, kita harapan kita dengan sebanyak-banyaknya event seperti ini, ya, tidak hanya event olahraga, ada budaya, ada seni, ya, macam-macam, ya, ada UMKM, itu menggerakkan perekonomian masyarakat.
9: Lebih lanjut, ia mengatakan antusiasme masyarakat untuk mengikuti Color Festival 2026 tercatat cukup tinggi. Bahkan, panitia harus membuka pendaftaran hingga 3 kali untuk menampung minat masyarakat yang ingin berpartisipasi. Hal tersebut menunjukkan event lari semakin diminati masyarakat di Kabupaten Nunukan. Berdasarkan data yang tercatat, jumlah peserta Color Festival 2026 mencapai lebih dari 400 orang.
10: Jadi memang ini animonya kebetulan sangat luar biasa. Kita sampai membuka 3 kali pendaftaran, total peserta kita sekitar 400 lebih. Nah, memang mohon maaf untuk peserta-peserta yang kuota tambahan, karena memang besarnya animo itu sudah tidak mendapatkan paket respect secara lengkap. Tetapi mereka juga membayarnya tidak sama seperti dengan paket yang full, ya, yang mendapatkan respect. Nah,
9: saat ini pihak panitia tengah mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 30 Agustus 2026. Pembagian respek yang berisi jersey dan perlengkapan peserta juga dijadwalkan dilakukan hari ini di Gor Dwi Korah, Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Program SMK Go Global menyiapkan 9 alumni SMK di Kalimantan Utara untuk bekerja di luar negeri. SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan kini telah memenuhi standar keamanan pangan nasional yang ditetapkan BGN dengan mengantongi 3 sertifikat untuk mendukung program makan bergizi gratis. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811 5311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Pagi, berbagai macam informasi yang wajib kita ketahui, mulai dari makan bergizi gratis, kemudian informasi terkait tentang SMK atau alumni yang telah selesai, yang berhasil untuk masuk dalam jajaran kerja ke bursa internasional, dan berbagai macam informasi lainnya telah kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nunukan, karena masih banyak informasi-informasi yang akan kembali kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Dan nanti kami akan sampaikan bahwa tepat pukul 7.30 nanti kita akan update berita mengenai informasi cuaca yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, yang akan disampaikan langsung oleh petugas BMKG. Selain itu, tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah, kita juga akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Dan pada pukul 8.30 kita akan memasuki segmen Beranda Asta Cita, di mana Beranda Asta Cita ini program RRI yang menghadirkan program presiden yaitu Asta Cita, dan program prioritas nasional yang membahas isu-isu aktual dan non-aktual secara informatif, edukatif, agar masyarakat memahami, mengawal, dan terlibat dalam pencapaian tujuan membangun nasional dengan format yang akan kami bacakan. Selain itu pendengar, dan berbagai macam informasi lain juga akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Nunukan.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esports hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, Pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan. Benda cagar budaya sendiri adalah benda

0: benda, situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotret gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan karena ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
1: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
0: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kadang-kadang dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat, salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena terbuat dari kayu dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja

0: begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
1: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, terus kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas, benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus melampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakangi itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal, ya gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
1: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ, ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai. Yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal, kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada, ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah, kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
1: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
1: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
0: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada tiga, yang paling tidak tiga orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
1: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan, Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerajaan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbis Hulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbis Hulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbis Hulu sana, dan itu belum terangkat juga ke permukaan, karena memang Lumbis Hulu itu jaraknya dari Lumbis Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untung kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
1: Pelestarian cagar budaya yang merupakan melaksanakan upaya menjaga dan melindungi, serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
1: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
0: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu bawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan, sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak. Sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019, tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada, serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan, malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar. Karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran. Dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu, COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya provinsi, dana kita kan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun sehingga

Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini. Nunukan pagi ini.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:19 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang Ketua MPR tekankan sensus ekonomi jadi dasar kebijakan berbasis data. Seperti apa informasinya? Yuk sama-sama kita simak. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menekankan sensus ekonomi dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Ia menilai pendataan tersebut penting agar negara mengetahui aktivitas ekonomi masyarakat secara akurat dan menyeluruh. Muzani menyampaikan harapan itu setelah menerima kedatangan petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin. Kedatangan petugas tersebut turut didampingi Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi untuk melakukan pendataan terhadap dirinya sebagai warga negara. Dalam proses pendataan, Muzani menjawab pertanyaan mengenai jumlah keluarga serta berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Pertanyaan itu mencakup usaha yang ditangani keluarga maupun anggota keluarga sesuai informasi yang dimiliki. Ia juga berharap kegiatan sensus ekonomi berjalan lancar dan diikuti sebanyak mungkin warga Indonesia. Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi mengajak masyarakat berpartisipasi dalam sensus ekonomi untuk mendukung pendataan nasional. Ia meminta warga meningkatkan kerabat, keluarga, tetangga, dan rekan yang belum mengikuti kegiatan pendataan tersebut. Amalia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir karena BPS menjaga kerahasiaan data yang diberikan. Ia juga menegaskan data dalam sensus ekonomi tidak memiliki kaitan dengan kepentingan perpajakan masyarakat. Menurut Amalia, masyarakat dapat berpartisipasi dengan mengisi kuesioner secara mandiri melalui fasilitas daring yang disediakan BPS. Tautan kuesioner daring tersebut dapat diminta kepada petugas sensus yang datang melakukan pendataan kepada masyarakat.

Hai pendengar, hari berapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu, Raja Jatuh Cinta dan Rindu dari Agnes Monica. Dan tepat pukul 7.30 kita juga akan mengupdate informasi cuaca yang langsung disampaikan dari petugas BMKG Nunukan. Raja Jatuh Cinta.

Wahai pendengar dimanapun Anda berada, rindu dari Agnes Monica. Waktu menunjukkan pukul 7 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita mengupdate informasi kali ini yang akan disampaikan langsung dari kantor BMKG Nunukan.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Laporan Cuaca.
1: Hai pendengar, hadirin pun Anda berada di ujung telepon, kita sudah terhubung dengan petugas BMKG di sana. Ada Pak Rimanto. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rimanto.
2: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
1: Gimana kabar pagi ini Pak? Sehat? Aman?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Bang Rusdi.
1: Alhamdulillah, baik. Pak Rimanto, silakan update cuaca hari ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara kisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 60 hingga 97%. Angin dominan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebate. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Pada dini hari cuaca diperkirakan kembali cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 6 hingga 17 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Selamat bertugas dan sukses selalu.
2: Sukses selalu, selamat bertugas, selamat pagi Bang Rusdi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi langsung cuaca dari petugas BMKG Nunukan.
0: Demikian laporan cuaca.

Pendengar, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan, karena masih banyak informasi-informasi yang update tajam dan terpercaya akan kami hadirkan di ruang pendengaran Anda. Tetap di Radio Republik Indonesia Nenukan.

0: Halo Sobat RRI Nunukan, yang punya suara emas dan bakat di bidang tarik suara, jangan lewatkan kesempatan untuk tunjukkan aksimu di Bintang Radio 2026. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 masih dibuka loh hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Syaratnya, yang pertama, merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, atau SIM, atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Belum pernah menjadi juara satu tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan, atau kartu sejenis yang masih berlaku, bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil dan menyusui, serta lagu pop Indonesia dan pop daerah, disediakan panitia untuk dipilih masing-masing satu lagu. Jadi, jangan tunggu nanti. Daftar sekarang melalui website di www.bintangradio.rri.id. Kalau masih bingung, Sobat RRI bisa loh langsung berkunjung ke kantor RRI Nunukan atau menghubungi Saudara Rio di nomor 0857-560-44866. Saatnya buktikan suara terbaikmu dan jadilah bagian dari perjalanan menuju panggung Bintang Radio 2026.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
5: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
6: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation Esport hadir pada 13 hingga 14 September di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa.

0: Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi, kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi, juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Mau lulus SMK, tapi bingung cari kerja. Jangan hanya jadi penonton. SMK Go Public siap kerja luar negeri. Dengan keterampilan, kompetensi, dan mental kerja yang kuat, lulusan SMK punya peluang menembus pasar kerja global. Program ini hadir sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Kini, peluang itu semakin dekat melalui fasilitas BP3MI Kalimantan Utara. Lulusan SMK, jangan takut bermimpi. Siapkan kompetensi, raih peluang, dan buktikan Indonesia mampu bersaing di dunia. SMK Go Public, kerja di luar negeri, profesional, aman, dan bermanfaat.

Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan berita sentral. Selamat mendengarkan.

0: Maju menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa berdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Pria Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Beasiswa itu disampaikan Menteri Brian pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berlanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
2: Silakan. Ada pun.